malaria. Penemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam ilmu kedokteran untuk memahami penyebaran penyakit yang ditularkan melalui nyamuk. Nyamuk sendiri merupakan serangga penghisap darah yang dapat menjadi perantara berbagai penyakit serius, termasuk malaria. Selain malaria, nyamuk juga dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, Zika, dan juga chikungunya namanya. Nah, hingga saat ini penyakit malaria masih menjadi persoalan kesehatan serius di sejumlah wilayah, termasuk Afrika, Sub-Sahara, Asia Selatan, dan juga Karibia. Lebih dari 200 juta orang diperkirakan masih tertular malaria setiap tahunnya. Dan penemuan Ronald Ross ini bermula ketika dokter asal Inggris yang bertugas di India menemukan parasit malaria pada nyamuk yang menghisap darah pasien terinfeksi. Temuan tersebut mengungkap bukti adanya hubungan antara nyamuk dan juga penularan malaria. Jadi atas penelitiannya, Ross Ronald dianugerahi hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran ya pada tahun 1902. Pastikan apa kakak terus bersama Najwa, karena nanti Najwa akan membersamai sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Selamat FM Propata dan Medan, suara budaya Nusantara, masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak ya, di Medan pagi hari ini. Dan kita masih di hari ini dalam sejarah untuk tanggal 20 Agustus ya. Selanjutnya adalah Hari Nasional Hongaria. Jadi ini tuh dikenal sebagai Hari Santo Stefanus ya. Selain memperingati berdirinya Hongaria, tanggal tersebut juga merupakan hari kanonisasi raja pertamanya, Bang Kakak. Dan di bawah kepemimpinan Santo Stefanus, masyarakat Hongaria mulai memeluk agama Kristen yang kemudian menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas negara. Setelah meninggal pada tahun 1038, Stefanus menjadi santo pertama yang dikanonisasi. Sosoknya dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri Hongaria berkat perannya dalam membangun fondasi negara. Hari tersebut juga memiliki makna keagamaan karena umat Katolik di Hongaria menggelar berbagai misa untuk menghormati Santo Stefanus. Perayaan tersebut juga ditandai dengan dimulainya festival roti baru yang terkenal di Hongaria dan juga wilayah Transilvania ya. Belum sarapan kayaknya. Yang berdekatan. Dan pada festival tersebut masyarakat biasanya mengikuti tradisi pemberkatan, pembuatan hingga pemotongan roti segar. Dan dalam berbagai perayaan masyarakat biasanya mengenakan warna merah, putih dan hijau karena merupakan warna nasional Hongaria dan juga memiliki makna simbolis. Apakah juga pastikan ya terus bersama Najwa, karena Najwa masih akan menemani Mbak Kakak sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Propata FM, suara budaya Nusantara. Dan untuk pagi yang ceria ini, Najwa akan suguhkan dengan lagu-lagu yang ngebeat pastinya ya. Kayak ini nih, ada Tabola Bale.

Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Mata FM, Promot RR Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, Bang dan Kakak. Dan juga diperingatan, yang diperingati ya, di tanggal 20 Agustus ini. Selanjutnya ini tuh adalah peringatan Revolusi Raja dan juga Rakyat di Maroko. Jadi di Maroko memang tanggal 20 Agustus itu menandai hari peringatan Revolusi Raja dan juga Rakyat ya. Peringatan ini berkaitan dengan perjuangan Maroko untuk memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Perancis. Momen tersebut menyoroti hubungan antara Raja Muhammad V dan juga rakyat Maroko yang begitu solid dalam perjuangan mendapatkan kembali kedaulatan negara. Dalam catatan sejarah, perjalanan Maroko menuju kemerdekaan berlangsung cukup panjang. Pada tahun 1912, negara di Afrika Utara tersebut mendatangi perjanjian dengan Perancis dan juga Spanyol yang kemudian menempatkan Maroko di bawah sistem protektorat ya. Jadi dalam perkembangannya, kekuasaan kolonial membuat kedaulatan dan juga identitas Maroko semakin tertekan. Sepanjang 44 tahun berada di bawah pemerintah kolonial, sebagai bentuk perlawanan dari rakyat Maroko ya, mulai muncul nih. Jadi penindasan yang terjadi menyalakan api perjuangan dan juga memperkuat nasionalisme masyarakat Maroko. Itu mungkin tadi ya Bang Kakak, informasi terakhir tentang peringatan yang diperingati di tanggal 20 Agustus untuk hari ini, edisi 20 Agustus 2026 ya. Tapi bukan berarti peringatan tadi tuh diperingati di tahun 2026 ya, enggak dong. Jadi tanggal sama bulannya aja yang sama. Dan pastikan juga Pak Kakak terus bersama aja, karena setelah ini kita akan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar, hanya di Promot FM, Suara Budaya Nusantara.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. This DJ is breaking.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara. Lalu 8,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Hai hai, Mbak Kakak, selamat pagi ya. Pagi hari ini kembali Najwa hadir menemani di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Dan kali ini Najwa gak sendirian, karena udah ada dua ciwi-ciwi nih yang nemenin Najwa di sini. Halo.
1: Hai. Halo.
0: Iya, ada siapa nih?
2: Aku Dinda.
3: Halo, aku Rizky Anissa.
0: Dipanggilnya siapa nih?
3: Nisa.
0: Nisa, iya. Ya. Ini keduanya dari kampus yang sama apa gimana nih?
3: Enggak sih.
1: Satu kuliah, satu SMK.
0: Oh, SMA. Kalau iya. Misalnya Nisa dari kampus mana nih?
3: Dari Universitas Medan Area, UMA.
0: UMA, iya. Ya. Kalau misalnya Dinda nih?
1: Dari SMK Negeri 9 Medan, Kak.
0: Oh, di mana itu?
1: Patriot.
0: Oh, Patriot. Deket ya, dekat sini ya. Dekat aja.
1: Dekat aja.
0: Oke. Ada satu lagi tapi mikirnya cuma dua nih. Mungkin sharing ya.
1: Iya.
0: Sharing is caring. Oke. Nih dengan siapa nih yang baru join?
4: Aulia, Kak.
0: Aulia
4: Febriana.
0: Aulia dari kampus mana nih?
4: UMA, Kak, sama.
0: Sama ya. Oke deh kalau gitu. Nah, kebetulan Markobar pagi hari ini agak rame ya, Abang Kakak. Ada teman-teman dari UMA dan juga dari SMK 9 ya, ada Dinda. Oke, lah nih topik kita pagi hari ini tuh tentang tentang apa tadi, Dinda?
1: Cita rasa makanan lokal.
0: Iya, betul, cita rasa makanan lokal. Ini ketiganya asli Medan enggak nih?
1: Asli enggak? Oh, enggak.
0: Oh, enggak. Kalau misalnya kalian berada dari mana?
4: Kalau aku, Kak, dari Pulau Raja.
0: Oh, jauh ya?
4: Iya, Kisaran, Kak.
0: Iya. Situ, oh, Pulau Raja. Kalau misalnya Nisa dari mana nih?
3: Kalau aku dari Riau, Kak. Rokan Hilir.
0: Oh, Riau. Yeah. Unik nih ya. Jadi ada cita rasa lokal masing-masing nih. Mungkin kita ke si Dinda dulu nih ya. Karena lu orang Medan. Jadi
1: okay.
0: Mungkin Dinda bisa jelasin salah satu makanan khas Medan yang sampai sekarang tuh Dinda suka mungkin. Apa tuh?
1: Mie goma, Kak. Karena nenek, kalau misalnya Dinda ke rumah nenek tuh, kalau misalnya pulang ke rumah nenek, selalu dimasakin itu. Jadi kayak khas sekali gitu.
0: Oh, mie goma
1: bumbunya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: karena kan
0: juga
1: dari rempah-rempah Sumatera Utara juga kan, Kak, gitu.
0: Itu misalnya, kalau misalnya mie Aceh lah ada cincangan dagingnya. Kalau misalnya mie goma sendiri tuh toppingnya apa kira-kira?
1: Biasa... nenek Dinda juga makan masak masak arsi, Kak.
0: Oh, arsi.
1: Iya. Mungkin agak sedikit enggak nyambung ya, mie goma ke arsi, tapi nenek Dinda selalu masak itu gitu.
0: Iya, melokal ya.
1: Iya.
0: Arsi sampai sekarang. Jujur aja ikan mas ya, arsik ikan mas. Belum pernah coba sih.
1: Oh,
0: soalnya
1: enggak
0: terlalu suka sama ikan mas ya. Tapi memang arsik ikan mas itu khas daerah ya.
1: Iya.
0: Betul, oke lah itu mungkin dari Dinda nih. Dan ternyata emang ada nih mie goma khas Batak Toba ya. Betul, gak mengarang dia. Nah kalau mungkin kalau dari Nisa nih, boleh dikasih tahu lah Abang Kakak di sini mungkin cita rasa khas dari Riau yang sampai sekarang Nisa suka tuh apa?
3: Kalau di Medan?
0: Di Riaunya.
3: Kalau di Riau aku jarang sih, Kak, makanan khasnya. Tapi lebih suka di Medan.
0: Di Medan?
3: Malah, iya, karena
0: apa tuh?
3: Kayak lontong Medan, bika ambon, kayak lebih enak sih.
0: Iya, emang emang makanan di Medan tuh juara ya.
3: Iya.
0: Emang semua orang juga udah tahu kalau misalnya makanan di Medan tuh enak-enak kali.
3: Enak.
0: Jadi kalau misalnya yang dari Riau, apalah biasanya yang mungkin Dinda lagi. Nisa memang gak suka makan, tapi orang-orang suka tuh makanan itu.
3: Biasanya apa ya, Kak?
0: Bada.
3: Karena lebih sering ke Medan sih, Kak. Karena keluarga kan dari Medan.
0: Iya.
3: Jadi kriaunya tuh jarang.
0: Gitu. Oke lah. Next ini kita ke Aulia ya.
4: Apa tuh? Kalau ini, Kak, di Asahan sendiri tuh kan sama aja sih, Kak, sama yang di Medan kayaknya. Gak ada yang betul-betul khasnya itu kayaknya gak ada lah, Kak. Palingan apa ya? Lontong mungkin, lontong sayur.
0: Iya, lontong sayur.
4: Iya, itu aja.
0: Tapi Nanju sendiri memang kalau misalnya lontong Medan kurang sih.
1: Oh iya, Kak.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Nggak tahu ya. Kurang aja gitu. Cuman makanan yang lain emang enak-enak di sini semuanya. Lontong Medan kurang sih. Oke lah Bang Kakak, itu tadi dari Dinda, terus dari Nisa, dari Aulia juga. Setelah ini mungkin kita buka layanan telepon ya. Jadi untuk Bang Kakak yang mau join di Markobar pagi hari ini, kita bahas tentang cita rasa lokal. Mungkin Bang Kakak yang dari daerahnya ada makanan yang sampai sekarang tuh masih sering dimakan ya, makanan daerah lah pastinya. Untuk itu pastikan terus bersama Najwa di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo, 104 FM, Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak Medan. Pagi hari ini ya, di Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nah, kalau tadi misalnya kita udah dengerin cita rasa lokal ya, dari Dinda, terus dari Nisa sama Aulia juga. Nah, kali ini ada yang baru lagi nih. Halo.
2: Halo, Kak. Halo, Kak.
1: Iya, ada siapa nih?
2: Aku Jaki, Kak.
1: Jaki. Apa?
2: Jaki.
1: Oh, Jaki.
2: Iya.
1: Jaki dari univ mana nih?
2: Dharma Wangsa.
1: Oh, Dharma Wangsa. Jurusan?
2: Ya, ilmu komunikasi.
1: Ilmu komunikasi ya. Terus ada siapa nih?
3: Saya Dimas Wijaya, Kak.
1: Dimas. Oh, Dimas. Yeah. Sama nih kampusnya?
3: Sama. Sekelas pun.
1: Oh iya, mirip memang.
2: Waduh.
1: Oke lah. Nah, tadi tuh kami lagi bahas tentang cita rasa. Jadi kayak asli Medan gak nih berdua?
2: Diriku lahir Medan tapi kecil di Bogor, besar di Medan.
1: Mau besar di Medan, memang agak merantau sistemnya ya.
2: Iya.
1: Kalau misalnya Dimas sendiri?
3: Saya asli Medan.
1: Oh, asli Medan, asli. Sama kayak Dinda ya. Kayak mungkin kalau misalnya Jaki bisa bahas tentang cita rasa atau makanan yang di Bogor nggak? Yang sampai sekarang Jaki itu suka.
2: Oh, ada Kak. Kalau Sunda kan udah pasti ya lebih kayak alam-alam gitu ya.
1: Iya.
2: Nah. Paling enak tuh makan sayur asem.
1: Sayur asem.
2: Nasi anget. Mm-hmm. Terus ikan asin sambal terasi sama lalapan.
1: Itu
2: udah paling bagi kami udah paling mewah.
1: Oh gitu ya.
2: Enak.
1: Di sana ya. Terus kalau misalnya selama Jaki di Medan lagi, apa nih yang Jaki senang makan di sini?
2: Kalau Medan udah pasti teri sih, Kak, teri nasinya.
1: Teri nasi ya. Teri nasi. Terus daun ubi tumbuk ya.
2: Iya, daun ubi tumbuk. Itu enak tuh.
1: Enak ya. Oke lah, mungkin ke Dimas nih. Kalau Dimas sendiri kira-kira apa makanan di Medan ini yang Dimas seneng nih, yang suka makannya?
3: Aduh, yang banyak. Suka ya, Kak. Banyak sih sebenarnya, Kak.
1: Apa tuh?
3: Tapi salah satunya mungkin

0: Soto Medan lah ya.
1: Soto Medan.
0: Soto,
1: Soto Medan.
0: iya, Soto Medan. Itu kan sempat juga nih di luar-luar tuh viral juga kan Soto,
1: Iya.
0: Soto Medan kan.
1: He-he.
0: Terus apa ya kayak? Cuman bukan makanan Medan sih, memang
1: Apa
0: dari
1: tuh?
0: luar ke dalam, contoh kayak mungkin nasi Padang.
1: Iya.
0: Terus kayak gulai-gulai. Ada juga ini gulai apa ya? Gulai Sempadeh.
1: Apa tuh?
0: Aceh itu kalau nggak salah ya. Gulai Aceh bukan? Oh Minang. Oh ya Minang.
1: Ada di
0: Asam
1: sini.
0: Padeh ada.
1: Oh iya.
0: Gulai Asam Padeh. Itu.
1: Jadi walaupun dari Minang, di Medan pun tetap enak ya.
2: Enak.
0: Benar.
1: Emang kuliner di Medan ini juara
2: Juara,
1: semua.
2: juara.
1: Betul. Jadi itu tadi lah ya. Apa tadi yang terakhir, gulai apa? Asam
0: Asam
1: Padeh.
0: Padeh.
1: Asam Padeh ya. Mungkin ada kakak yang dengerin ada yang tahu ya sama gulai yang dibilang Dimas barusan. Terus kalau misalnya tadi yang dibilang Jaki sayur asem, kayaknya di sini juga ada ya.
2: Ada sih kak, karena beberapa kali sempat makan asem, apa sayur asem, tapi nggak seenak di Bogor.
1: Oh nggak seenak di Bogor,
2: ya,
1: eh,
2: beda
1: bikin
2: rasanya.
1: Lah.
2: Nah karena bapak dari Bogor kan, jadi kalau pengen makan sayur asem tuh
1: dimasakin gitu.
2: Bapak yang harus masak. Kalau misalnya mama yang masak, kami nggak makan.
1: Oh gitu.
2: Karena beda rasa.
1: Oke lah, ini udah ada yang join nih. Coba kita angkat dulu ya. Halo Markobar.
3: Halo Nazwa, pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cynthia. Selamat pagi.
3: Di situ rame kayaknya ya?
1: Ih rame, ada 5 orang di sini.
3: Halo semuanya.
2: Halo.
1: Iya, halo. Cynthia gimana pagi hari ini, sehat?
3: Kabar baik, sehat. Gimana kabar Nazwa dan lain-lain?
1: Sehat.
3: Sehat ya.
1: Iya. Cynthia, topik kita pagi hari ini tuh cita rasa lokal ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya Cynthia tuh ini emang makanan daerah, tapi Cynthia seneng makannya. Kira-kira ada nggak Cynthia?
3: Aku suka makan pulut kuning, enak tuh.
1: Pulut kuning?
3: Ada gula merah atau telur juga.
2: Oh, ada nggak? Ada pulut kuning.
1: Oh iya.
3: Ada.
1: Oh, gimana tuh rasanya? Manis, gurih?
3: Manis campur gurih juga, manis dan gurih campur gula merah ada intinya.
1: Oh, tahu yang sering ada di Bali nggak sih?
3: Iya.
1: Iya kan, kayak upah-upah gitu ya.
3: Ada, ada orang kalau kalau ada ini kalau hatam Quran dia pakai itu.
1: Iya
3: ya,
1: tahu. Oh
3: itu.
1: Gitu, itu yang Cynthia seneng ya sampai sekarang ya.
3: Gitu.
1: Ada lagi nggak kira-kira?
3: Ada ini. Apa tuh ada makanan apa nasi tumpeng juga ada nasi tumpeng nasi kuning itu
1: iya nasi tumpeng
3: itu lo cuma itu aja sukanya
1: gitu oke lah berarti Cynthia sukanya yang kuning kuning memang ya
3: iya sesuai warna kuning
1: kayak warna kuning oke deh Cynthia makasih udah join Markobar pagi hari ini ya.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia tadi bilangnya nasi tumpeng sama pulut yang ada intinya ya. Ya, Naja tahu sih itu. Oke deh, Bang Kakak yang masih mau join Markobar pagi hari ini karena nanti kami nemenin sampai pukul 10 10 lagi kelamaan ya, 9 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada penelpon lagi nih. Halo Markobar.
4: Halo Markobar, mari bercerita dan memberi kabar sama Naja. Apa kabar?
1: Iya, selamat pagi Bu Ratni. Kabar baik pagi hari ini.
4: Selamat pagi, udah sarapan?
1: Sudah dong.
4: Sarapan apa?
1: Sarapan apa ya? Roti sih tadi.
4: Oh sama kita ya.
1: Iya, Bu Reni gimana? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat selalu, bahagia tertawa terus.
1: Tertawa terus. Bu Reni, ini juga nggak sendiri nih di sini, ada temennya.
4: Siapa aja?
1: Ada.
0: Ada.
2: Dimas, Jaki.
1: Iya, yang cewek-cewek juga ada, tapi udah tadi trip pertama.
4: Ada Iwan.
1: Iwan. Ada Dimas sama Jaki.
4: Oh, Dimas.
1: Iya.
4: Itu Pak apa cucu Burat nih ya, Dimas namanya.
1: Oh, cucu Burat yang hilang.
4: Iya, namanya Dimas juga. Dimas Algi Pasti.
1: Ah, ini Dimas. Dimas apa nih kalau
0: Dimas,
1: ini?
0: Dimas Wijaya.
1: Ah, Dimas Wijaya Burat nih, beda orang berarti ya.
4: Orang Jawa ya?
0: Iya betul.
4: Sama lah, ini pun Jawa juga ini.
1: Pantai emang betul cucu Bu Ratni nih.
4: Aduh, dari kotanya. Cuman dia di Pekanbaru.
1: Ah, di Pekanbaru. Kali ini di Medan ya kan?
4: Iya.
1: Oke lah.
4: Papanya.
1: Bu Ratni, kita tuh pagi hari ini topiknya tentang cita rasa lokal warisan kita. Jadi Bu Ratni ada nggak sih makanan yang khas daerah tapi sampai sekarang Bu Ratni masih sering makan karena suka nih?
4: Kalau Bu Ratni dulu tinggal lama di Aceh. Jadi di Aceh.
1: Gulai Aceh.
4: Iya, gulece.
1: Apa tuh yang bikin beda sama gulai-gulai yang ada di Medan?
4: Ya berbeda lah, ada sana pakai asam sunti. Asam belimbing itu kan ada itu.
1: Iya.
4: Itu mau dikeringkan, itu namanya jadi asam sunti.
1: Asam sunti, oke. Okay.
4: Ya, asam sunti kalau gulai Aceh.
1: Sampai sekarang Murad nih masih sering makan?
4: Masih, ini masih mau, sudah bikin kemarin.
1: Oh gitu.
4: Gulainya enak tuh, Non.
1: Berat seger lah ya, pakai asam sunti.
4: Mantap.
1: Okay lah. Terus ada yang lain lagi nggak, Burat nih? Kalau misalnya yang dari Medan, itu kan tadi dari Aceh tuh.
4: Kak, dia suka ya. Lontong sayur suka. Tapi yang paling suka lontong kacang.
1: Lontong kacang.
4: Bumbunya kacang.
1: Oh gitu. Kenapa tuh Burani lebih suka lontong yang bumbunya kacang?
4: Memang suka gitu. Ini sering bikin sendiri. Nanti lontongnya tempah. Nah, bumbunya bikin sendiri, taruh nanti kalau ada daging ayam.
1: Iya.
4: Kecil dimasukin bumbunya gitu.
1: Kayak sate jatuhnya ya.
4: Iya, mantap guys. Taruh bawang goreng di atasnya, taruh kerupuk. Wah, 3 piring habis.
1: 3 piring enggak tuh. Oke. Berarti itu tadi ya, ada gulai asam khas Aceh sama ada lontong khas Medan.
4: Iya.
1: Oke deh Burat nih, makasih lo udah join Markobar ya.
4: Iya, kemarin bikin sayur apa itu, sayur apa namanya?
1: Sayur
4: asem, orang Jawa.
1: Oh, sayur asem.
2: Sayur asem.
4: Jawa.
1: Oh gitu.
4: Kayak goreng ikan asin, ada sambal belacannya, mantap kali Non.
1: Sampai ngeces si Jaki.
2: Mantap.
4: Jadi Mas pernah makan itu?
2: Mas pernah makan, Mas?
0: Pernah sih, Bu. Pernah.
4: Sekarang di mana? Tinggal di Medan?
0: Iya, Bu. Di Medan.
1: Kayaknya Bu Ratni kangen cucunya ini.
4: Namanya Siva sama cucu.
1: Iya.
4: Udah lah ya, Non.
1: Iya.
4: Dimas sama siapa kawannya tuh?
2: Ada
0: Jaki.
4: Hah?
2: Jaki, Bu.
4: Daddy?
2: Jaki.
4: Jaki.
2: Iya,
1: ada Jaki.
4: Jaki, apa Dimas sama Jaki. Sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Semuanya juga Dimas ya, sehat selalu, lancar-lancar rezekinya.
1: Amin.
4: Beres kuliahnya, dapat kerja, dapat mendapat jodoh yang setia and soleh.
1: Amin.
4: Kalau Najwa soleha, kalau Dimas soleh.
1: Kembali,
4: Bu Ratih. Soleh. Kalau Dimas soleha, dapat kan?
1: Iya.
4: Lancar-lancar rezekinya semuanya ya.
1: Amin.
4: Terus. Selamat bertugas, Non. Selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa lah ya, walaupun ini Dimas KW cucunya, seenggaknya menyalurkan rindu Buratni nih kayaknya ya. Kangen kali kayaknya Buratni sama cucunya. Oke lah, karena kita juga sudah semakin di penghujung waktu, mungkin sampai di sini dulu ya Markobar kita pagi hari ini yang udah nemenin Abang Kakak mulai dari pukul 8 sampai 9 waktu di Indonesia Barat ini. Terus tadi ada Aulia juga, ada Nisa, ada Dinda, Dimas sama Zaki ya. Dan nantikan juga Bang Kakak Markobar di setiap harinya mulai pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat hanya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
5: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

88,4 FM Perempatan Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak bersama Najwa pastinya masih di Perempatan FM ya. Dan satu jam ke depan kita akan diobrolin komunitas Nusantara Indonesia Timur. Jadi nanti bakal aja subuh ini lagu-lagu yang ngebeat pastinya ya. Untuk itu pastikan apakah kakak terus bersama Najwa sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempatan FM, suara budaya Nusantara.

4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM Propertari Rai Medan, suara budaya Nusantara, Bang dan Kakak ya. Ini gak terasa kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih pastinya yang diucapkan untuk Abang Kakak yang sudah berantusias mengikuti siaran di pagi hari ini mulai tadi pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan setelah ini kita akan just music dulu selama 1 jam. Najwa Zan pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak pernah bilang sayang sepergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, semau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara, saat di sini baik jaga kau pecinta. Dinginnya malam buat saja jenuh, dari hati yang dalam saya rindu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Abang dan Kakak Pro 4 Medan, sahabat budaya. Abang dan Kakak, bisnis UMKM tidak selalu membutuhkan kedai offline karena banyak usaha dapat dijalankan sepenuhnya melalui internet dengan memanfaatkan media sosial atau marketplace. Dan aplikasi pesan pelaku usaha bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Salah satu pilihan menarik adalah bisnis makanan rumahan dengan sistem pre-order atau pemesanan terlebih dahulu. Cara ini membantu mengurangi resiko makanan tidak terjual sekaligus membuat modal produksi lebih terkontrol. Bisnis kue, cemilan, dan makanan ringan juga dijalankan dari rumah tanpa membuka toko fisik. Produk bisa dipasarkan melalui media sosial dengan kemasan menarik dan layanan pengiriman yang mudah dijangkau pelanggan. Kita lanjut ke berita selanjutnya, Abang dan Kakak. Pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala BAKOM menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Abang dan Kakak, berita selengkapnya dapat dibaca di RRI di laman website kami rri.co.id. Kita akan berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.00. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Oke, Bang dan Kakak, lanjut lagi bareng aku nih, Sahnan, tentunya di Pro 4 Medan. Nah, Bang dan Kakak, kita kembali di acara etalase atau di edisi etalase 884. Tentunya di pukul 11.00 sampai pukul 12.00 nanti. Dan tema kita hari ini, Abang dan Kakak, yaitu peluang dan ide bisnis UMKM di era modern. Nah, Abang dan Kakak, Sanan juga gak sendiri nih. Sanan ditemani oleh rekan yang ingin membahas tentang peluang dan ide bisnis UMKM ini. Dengan siapa?
2: Halo, aku Dinda.
1: Halo Dinda, gimana kabarnya Dinda hari ini?
2: Alhamdulillah Bang, sehat.
1: Alhamdulillah. Jadi Dinda tentunya udah gak asing lagi ya sama UMKM ya ini Dinda.
2: Iya Bang.
1: Kalau kita sering jajan di luar mungkin di pinggir jalan banyak ya UMKM sekarang ya. Banyak yang ada yang viral juga ya sekarang ini. Kayaknya kalau kita jalan di pinggir jalan sering kita temui nih.
2: Apa itu Bang?
1: Ice matcha ya?
2: Nah, matcha.
1: Matcha kayaknya memang lagi viral-viral bulan ini ya. Banyak buka nampaknya. Nah, Bang dan Kakak, peluang dan ide bisnis UMKM di era modern membahas berbagai kesempatan usaha yang dapat dimanfaatkan masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup. Nah, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian karena dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau kamu sendiri Dinda, kalau dikasih kesempatan untuk membuka UMKM, tentunya di era digital atau modern ini, apa nih UMKM yang mau Dinda buka?
2: Oke, jadi kalau misalnya ada kesempatan, Dinda tuh bakal ngikutin makanan-makanan atau minuman-minuman yang lagi viral zaman sekarang, Bang. Bahkan kalau misalnya mereka jual dengan harga yang overpriced atau misalnya mahal, itu juga bahkan dibeli orang karena dengan statement yang viral itu, gitu.
1: Karena viral tadi ya?
2: Nah, iya. Jadi kita ngikutin viralnya tuh apa, gitu, Bang.
1: Gitu ya, Dinda. Nah, Dinda, kalau bahas tentang UMKM, Dinda sendiri pernah gak terjun di usaha UMKM atau bareng teman atau gimana gitu?
2: Oh, kalau misalnya jualan gitu, Dinda belum pernah sih Bang. Jualan langsung gitu, belum.
1: Belum pernah ya?
2: Belum.
1: Nah, kalau di UMKM kan saat ini, apalagi di era modern ini, banyak nih Dinda, kakek atau bahkan ibu-ibu yang belum mengerti bagaimana caranya masarkan UMKM atau produk UMKM itu di dunia digital atau di sosial media. Kayaknya kita sebagai generasi muda gitu kan, kita harus memang betul-betul ikut andil. Kalau contohnya kalau saudara kita nih punya produk UMKM atau jualan, kita juga harus bantu gitu caranya untuk pasarkan di digital atau modern kan, agar tentunya di kalau udah tahu nih atau ibu saudara kita udah tahu cara pasarkannya di digital, mungkin penjualannya meningkat ya kan Dinda. Dinda sendiri pernah nggak temui hal-hal yang kayak gitu? Kalau jualan belum pakai, contohnya Kris gitu, atau belum ada digitalnya?
2: Ada pengalaman Dinda, Tante Dinda itu kan buka usaha UMKM itu kan Bang. Jadi kayak dia jualan dari rumah gitu, kayak PO-PO sistemnya. Jadi dia minta tolong ke Dinda buatin dong konten-kontennya, atau misalnya poster-posternya gitu-gitu Bang. Gitu sih Bang.
1: Kalau udah kayak gitu gimana Dinda? Ada nggak kira-kira perkembangan yang signifikan untuk penjualannya Dinda?
2: Tentu ada dong Bang, karena kan Tante Dinda itu jualan dari rumah kan. Kita tuh harus memasarkannya lewat online. Jadi dengan cara membuat video atau membuat konten atau membuat poster.
1: Poster ya.
2: Dan dimasukkan ke media sosial buat story, Instagram, WhatsApp, itu banyak banget Bang, membantu banget. Jadi banyak banget yang mesennya dari online gitu Bang.
1: Jadi sangat-sangat membantu Dinda ya?
2: Iya Bang, benar.
1: Nah, terakhir nih Dinda sebelum kita iklan ya kan.
2: Apa tuh Bang?
1: Kalau menurut Dinda sendiri ya kan, kalau contohnya ada produk UMKM nih yang belum masuk ke dunia digital atau semacam jual-jual apa ya sekarang ya, kayak minuman gitu tapi tidak dipasarkan di media sosial atau digital, kan gorengan juga masuk. Gimana menurut Dinda itu?
2: Oh, mungkin bisa membantu membuatkan video mungkin ya Bang ya. Atau kayak misalnya kalau misalnya temen nanya rekomendasiin, nanti bisa direkomendasiin ke situ gitu Bang.
1: Iya, karena kalau zaman sekarang kayaknya kalau nggak masuk media sosial udah nggak udah ketinggalan
2: iya,
1: kali ya
2: Dinda. Iya, benar
1: ya.
2: Bang.
1: Nah oke Dinda, kita kan sebagai generasi muda, abang dan kakak, kita mengingatkan kepada abang dan kakak untuk jangan hanya berjualan di offline. Kita walaupun kita jualan di offline atau di rumah atau di nggak punya toko nih, kita harus wajib melakukan pemasaran di media sosial. Agar apa Bang dan Kakak? Agar penjualan kita bisa meningkat, karena memang pemasaran di media sosial itu sangat membantu. Kenapa bisa membantu? Karena semakin banyak orang yang melihat UMKM, produk-produk atau dagangan kita nih Abang dan Kakak. Abang dan Kakak jangan kemana-mana karena masih banyak lagi nih informasi menarik atau tips-tips untuk UMKM yang baik untuk Abang dan Kakak. Oke Abang dan Kakak, jangan kemana-mana. Sanan bakal puterin salah satu lagu dari Mita Talahatu yang berjudul Beta Bukan Nasi. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
0: Perempat FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak, Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah, Abang dan Kakak, tadi kita udah bahas nih panjang lebar terkait dengan UMKM dan bagaimana atau apa kira-kira yang cocok, bisnis yang cocok, bisnis yang gak punya toko tapi masih memiliki keuntungan bersama Dinda tentunya. Abang dan Kakak, selain daripada itu, di era modern menjalankan bisnis tidak selalu membutuhkan toko atau kedai tadi. Perkembangan internet dan teknologi digital memungkinkan seseorang memulai usaha dari rumah dengan memanfaatkan media sosial tadi. Contohnya seperti marketplace dan berbagai platform dari rumah dengan digital, contohnya adalah bisnis makanan rumahan, reseller, dropshipper, jasa desain, jasa fotografi, kerajinan pakaian, hingga produk digital. Selain modal, hal yang penting dalam membangun UMKM adalah kemampuan melihat peluang dan memahami kebutuhan konsumen. Pelaku usaha perlu mengetahui produk atau jasa apa yang sedang dibutuhkan, siapa target konsumennya, serta bagaimana cara memasarkannya. Nadinda?
1: Iya Bang.
0: Dinda, menurut Dinda tadi kan sudah banyak nih bahas tentang UMKM. Jadi coba kalau sekarang kita bicara bisnis, tidak selalu punya toko ya kan. Kadang-kadang nggak ada kedainya, nggak ada toko-tokonya, tapi usahanya tetap lancar gitu Dinda.
1: Iya bener Bang.
0: Gimana menurut Dinda cara pemasaran kalau nggak ada tokonya, kan kayaknya agak sulit gitu Dinda. Tapi gimana Dinda, punya pengalaman atau punya ide untuk pemasaran yang lebih efektif kalau contohnya kita nggak punya toko gitu?
1: Oh, kayak tante Dinda tadi, dia nggak punya toko Bang, jadi dia tuh cuma jualan dari rumah gitu aja. Tapi ya seperti Dinda bilang tadi, pemasarannya tuh lewat online. Jadi kayak homemade Bang, makanan-makanan homemade gitu. Sistem PO-PO gitu Bang.
0: Iya ya. Tapi kadang-kadang heran juga ya kan Dinda, kenapa masih banyak orang yang suka gitu kalau dia makanannya dari online gitu. Kadang-kadang kan rasanya gitu kan, kita lihat makanannya di Dinda, contohnya kayak makanan daerah gitu kan, atau mie Aceh lah kita bilang, mie Aceh. Tapi pas kita udah nyampe gitu, makanannya nggak sesuai dengan gambar gitu kan Dinda.
1: Oh iya bener Bang. Apalagi kan banyak yang nge-review gitu kan di konten-konten seperti media sosial TikTok. Terkadang pas kita sampai itu rupanya kayak biasa aja gitu.
0: Itu Dinda, tapi makanya itu kita pesankan nih sama pelaku UMKM. Kalau yang memang betul-betul ide atau produknya mau dijualkan di media sosial, foto yang benar-benar sesuai dengan apa yang dijual ya kan Dinda, biar
1: Bang,
0: kita nyampe rumah pas mesennya enak gitu. Oh iya sesuai gitu kan, enak gitu.
1: Bener Bang.
0: Nah gitu, bahkan Dinda, usaha kecil pun bisa terlihat profesional sekarang kalau pengelolaannya bagus ya kan. Misalnya menjual makanan rumahan, pakaian, kerajinan, jasa desain, produk digital, atau menjadi reseller dan dropshipper tadi Dinda. Kalau gitu menurut Dinda nih, bisnis seperti apa yang cocok untuk orang yang baru ingin memulai usaha dan gak punya toko dan modalnya sikit nih Dinda? Kalau menurut Dinda sendiri apa itu Dinda?
1: Minuman sih Bang.
0: Minuman ya?
1: Iya minuman. Apalagi kayak minuman-minuman sekarang tuh banyak kan Bang yang viral-viral gitu, kayak matcha gitu-gitu. Itu modalnya dikit tapi bisa dibilang untungnya lumayan gitu untuk pemula gitu Bang.
0: Iya sih, perlu juga mengikuti tren sebenarnya. Tapi kadang-kadang melihat kemampuan atau kebutuhan pasar juga perlu nih Dinda. Misalnya seseorang punya kemampuan memasak, bisa mencoba bisnis makanan. Kalau punya kemampuan desain, bisa menawarkan jasa desain secara online gitu kan Dinda.
1: Iya benar.
0: Kadang-kadang yang viral gini Dinda, kadang-kadang kita buat produk UMKM gitu kan, yang viral contohnya tahun ini viral gitu. Tiba-tiba nah di 6 bulan kemudian, karena viralnya udah usai, jadi dagangannya itu mati gitu, Dinda.
1: Nah, bener bang.
0: Itu yang kita takutkan ya kan. Iya. Makanya nggak selalu sebenarnya yang viral itu menjadi patokan kita untuk memulai usaha UMKM gitu. Karena apa sih sebenarnya kemampuan kita ya kan, Dinda? Contohnya iya. Dinda nih hobi masak gitu. Mm-mm. Masak. Contoh kita buat miso aja gitu. Mm-hmm. Kita buka aja nih contohnya kayak mie ayam gitu. Gak usah yang tren-tren kali. Yang penting kita suka masak dan kita jualnya senang gitu.
1: Iya. Jadi kayak hobi aja gitu bang.
0: Itu lebih asik sih kayaknya, Dinda.
1: Iya bener bang.
0: Kalau nih Dinda, sebelum kita masuk ke iklan lagi nih Dinda. Kalau di dunia digital atau dunia maya kan persaingan semakin banyak nih Dinda. Konsumen juga punya banyak pilihan, selain itu pelaku UMKM juga sangat banyak nih di media sosial Dinda. Iya, jadi menurut Dinda konten-konten itu kan sangat penting. Mm-mm. Atau untuk promosi poster atau sebagainya kan sangat penting Dinda. Tapi kan semua orang juga sekarang udah bisa buat itu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih caranya atau apa sih kayaknya? Gimana caranya biar poster atau iklan kita itu banyak dilihat nih? Dinda punya cara gak sih untuk itu?
1: Mungkin gunain hashtag kali ya bang ya. Kalau misalnya mau ngupload di media sosial tuh gunain hashtag. Atau mungkin minta beberapa orang untuk kontenin juga gitu bang. Gitu
0: biar,
1: sih bang.
0: Biar jangan satu ya Dinda ya.
1: Iya bener bang. Jadi banyak review dari orang-orang.
0: Pas. Dan sebenarnya memang penting kayak gitu. Karena kalau kita di media sosial kan gitu, kita harus benar-benar banyak tag orang. Biar orang banyak lihat. Dan kalau bisa seperti yang Dinda sampaikan tadi, jangan cuma satu atau dua ya kan, harus banyak gitu. Kita iklankan dagangan kita untuk penjualan atau pemasaran yang lebih efektif. Dan abang dan kakak, perkembangan tersebut juga membuat persaingan semakin ketat tadi ya kan. Karena itu pelaku UMKM perlu menjaga kualitas produk. Ini yang paling penting abang dan kakak. Memberikan pelayanan yang baik, membangun kepercayaan pelanggan, serta terus berinovasi. Berinovasi, membangun kepercayaan pelanggan serta terus berinovasi agar mampu bertahan dan berkembang. Dan pada akhirnya memulai bisnis UMKM abang dan kakak di era modern tidak harus selalu dengan modal besar atau tempat usaha yang mewah. Usaha dapat dimulai dari kemampuan yang dimiliki, kebutuhan di sekitar, dan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Yang terpenting adalah memiliki perencanaan, berani mencoba, mau belajar, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Gitu kan Dinda?
1: Iya bang, bener banget bang.
0: Oke nih Dinda, karena masih banyak lagi nih nanti yang akan kita sampaikan untuk abang dan kakak. Kita iklan dulu rehat sejenak. Kita bakal puterin salah lagu juga, lagu yang asik-asik tentunya untuk abang dan kakak. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Tahukah Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah, Abang dan Kakak, dari pembahasan kita hari ini dapat kita lihat bahwa UMKM di era modern memiliki banyak peluang untuk berkembang. Memulai usaha tidak selalu membutuhkan modal besar atau tempat usaha yang luas. Dengan memanfaatkan kemampuan yang kita miliki, teknologi dan media sosial, kita bisa memulai usaha dari hal yang sederhana. Abang kakak, yang terpenting adalah berani mencoba, mau belajar, memahami kebutuhan konsumen dan terus berinovasi. Karena kesuksesan dalam berbisnis tidak datang secara instan, tapi membutuhkan proses konsistensi dan semangat untuk terus berkembang. Abang dan kakak, demikian edisi Etalase 884 hari ini terkait atau tema pada tema kita, peluang dan ide bisnis UMKM di era modern. Semoga pembahasan ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat untuk abang dan kakak tentunya. Melihat peluang usaha dan dapat melihat peluang usaha yang ada di sekitar. Abang dan kakak, terima kasih sudah mendengarkan di edisi Etalase kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat untuk berkarya serta mengembangkan usaha. Dan salam sukses. Dan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan. Masih banyak informasi dan kabar-kabar menarik di Pro 4 Medan. Jangan kemana-mana. Tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cep?
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo.
1: Gak tahu, Cep.
2: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
1: Gak tahu, apaan, Cep?
2: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
1: Kenapa, Cep?
2: Nasi udah mateng masih aja digoreng.

Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Lanjut lagi abang dan kakak, tentunya masih bareng Sahnan di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, pemerintah terus mempercepat distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT atas arahan Presiden Prabowo Subianto. 5 pesawat kembali diberangkatkan membawa bantuan logistik ke NTT pada Rabu 19 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan 5 pesawat tersebut mengangkut sekitar 65 ton bantuan logistik. Dengan tambahan pengiriman itu, total bantuan yang telah diterbangkan pemerintah sejak hari pertama bencana mencapai 253 ton. Dalam mempercepat penyaluran bantuan, Teddy menjelaskan pemerintah telah menetapkan 2 posko utama sebagai distribusi logistik. Kedua posko tersebut berada di Labuan Bajo dan Maumere. Abang dan kakak, berita selengkapnya dapat abang kakak baca di laman resmi website kami rri.co.id. Abang dan kakak jangan kemana-mana, tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak Perempat Medan, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang Ajan Juhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat juhur dan terima kasih.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin, asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang dan Kakak Perempat Medan, Sahabat Budaya. Abang dan Kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran relay berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Duh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo, agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik nih. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di

0: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beach Society atau GBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Disparekraf DKI Jakarta Puji Astuti Selasa kemarin mengatakan, Festival Musik Internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur GBS Prangki Raden menyebutkan, GBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang, termasuk pejabat, warga, dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po ya, gak kita robah-robah lagi nih ya Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: ya. Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya. Kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul. Kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM. Benar.
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah. Kalau begitu
2: beliau itu on time always.
1: Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya. Bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili?
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya. Yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova, cantiknya Bu Dokter Nova. Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya. Oke silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada sedikit ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya oke.
3: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balki silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini sampai Sarara, sahabat Perempat, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong
1: kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa gercep, gitu.
2: Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya atau aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang.
2: Yeah.
3: Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Mm-hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
2: yeah,
3: disesuaikan dengan strata. Ya saya kira ya sah-sah saja. Sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat, ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita di adat kayak itu ada beberapa strata ya.
2: Yeah.
3: Ada yang namanya pitung pole.
2: Mm-hmm.
3: Itu untuk keturunan raja. Kemudian yeah, ada yang namanya lebih tinggi Sanja Sio.
2: Yeah.
3: Itu memang betul itu namanya Dintina. Terus ada yang namanya limam pole.
2: Mm-hmm.
3: Buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di limam pole.
2: Iya, iya.
3: Nah,
2: oh, gitu
3: itulah
2: ya,
3: yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara pitung pole yang turunan raja itu semua serba tujuh.
2: Oke. Okay.
3: Artinya mulai tujuh, apa yang dimaksud dengan tujuh itu mulai dari setelah kita dilamar.
2: Mm-hmm.
3: Beberapa prosesi, karena kita mungkin lebih mendekat, kita bicara tentang perkawinan ya.
2: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya.
2: Yeah.
3: Bahwa ada susunan prosesinya yang dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, apa ya, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya, itu namanya nebici. Dengan pantun, apa di rumah ini ada nangka berapa, ada yang nangka ada tiga, tapi itu namanya masih dibici.
2: Pantun
3: sudah
2: ya?
3: Ada kesepakatan, kelihatan ada pun masuk kita pada prosesi yang namanya niruta.
2: Okay.
3: Sudah melamar, sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita diterima sirip pinang kita terima.
2: Yeah.
3: Kalau umpamanya belum ya sirip pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi apalagi perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
2: Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu.
2: Yeah.
3: Semua serba tujuh, kerbau tujuh, kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh, piring dulang tujuh, kain putih tujuh, jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
2: antarannya itu,
3: antarannya, tai ganja tujuh, nah itu kita sih harus seperti itu pakemnya, harus seperti
2: okay.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan, perkawinan pun pakemnya itu ada, prosesinya, di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Di gigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
2: Mm-hmm.
3: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial yang
2: okay,
3: ada bulu di dalam tubuhnya.
2: Yeah.
3: Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu kalau kita ada itu. Kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada.
2: Yeah.
3: Kalau dulu nggak ada resepsi,
2: gitu ya?
3: Dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu, pada saat dia dulu pada dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
2: Oh gitu.
3: Begitu. Nah baru besoknya kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili.
2: Yeah.
3: Artinya sudah kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya itu mereka tidak boleh langsung tidur, harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu. Mm-hmm. Nah baru orang tua itu harus keluar.
2: Yeah.
3: Nah ya itulah prosesinya, dan prosesinya, setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Oke. Okay.
3: Lagi mengeluarkan lagi mungkin apa? Nah, itu sudah banyak sama ya dengan Jawa ya.
2: Mm-hmm.
3: Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu.
2: Yeah.
3: Dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu, mm-hmm, adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya, dan pada serata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi,
2: yeah,
3: yang ada di dalam.
2: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern, yeah, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu ya, prosesinya atau seperti ya, apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
2: Oke.
3: Okay. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 mm-hmm hari. Jadi mm-hmm kalau saya kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika,
2: Madika ya,
3: masih melaksanakan.
2: Okay.
3: Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur,
2: yeah,
3: kepada Allah kita mohon ridhonya.
2: Yeah.
3: Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, mm-hmm, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga, makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat.
2: Iya,
3: itu harus dilakukan.
2: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya.
3: Iya.
2: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, yeah, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa, yeah, gitu ya. Yeah. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Yeah. Bisa ceritakan sedikit, Bu.
3: Iya. Yeah. Ini kejadiannya Mpok, ini kejadiannya di Jakarta, Mpok.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Ya.
1: Gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di Andara. Nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar.
2: Okay.
3: Malam nokolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu nokolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu, pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah.
2: Ya.
3: Tapi secara adat yang tertiga, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Iya, begitu ya.
3: Ya.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, nama kolon tiga ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya. Kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Iya, merah kalau
3: merah namanya. Minyak. Jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Iya.
3: Bedak itu seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Iya.
3: Untuk dia di ya di leher lah ya.
2: Iya.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di dia dicoh, kalau orang-orang sini bilang dia diminyakin kepalanya. Iya. Itu.
2: Oke. Okay.
3: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang meninggal kan di bedak itu kan,
2: yeah.
3: Terus ada parfum, itu buat, terus kain putih itu menggambarkan untuk bungkus jasad itu,
2: yeah.
3: Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolon tinggi itu malam pacar.
2: Yang bisa jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti
3: kan,
2: apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke. Okay. Iya. Bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Yeah.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serak, sudah punya pacar.
2: Yeah.
3: Perempuan juga begitu.
2: Mm-hmm.
3: Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
2: Yeah.
3: Nah ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur, itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh, ya. Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia akan datang pakai sarung itu.
2: Ya.
3: Nah itu kita dan setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar, pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Iya.
3: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa sarung tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya.
3: Iya.
2: Gitu ya.
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Ya, wow, sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya?
3: Iya, sejauh itu.
2: Mau
3: ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan rumah ada foto.
2: Iya.
3: Yeah. Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah, ini saksinya. Ya, ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, tapi dia kan sarung. Itu kan disaksikan semua orang. Dia datang bawa pakai sarung merah, turun pakai sarung kuning. Nah, itu kan pasti. Ada ini, ada
2: mungkin. Ya, jadi sudah dinotis begitu.
3: Iya.
2: Ya.
3: Wow. Iya.
2: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga iya. Ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya
3: iya.
2: Yaitu akad nikah itu
3: iya,
2: di besoknya
3: iya,
2: ya.
3: Akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Iya.
3: Bagaimana kalau yang kata kita bicara pada strata itu ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki lah naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patopo, daun yang sangat kokoh.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian ada yang namanya keparang.
2: Mm-hmm.
3: Sebagai seorang laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
2: jadi suami ya, cari nafkah dan sebagainya.
3: Dan ada lagi satu daun 10 yang buahnya itu banyak, ya itu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya. Iya. Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Oke.
3: Okay. Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepaham jadi baju Patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah, yang baju kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah baju sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki yang siap untuk
2: gitu
3: tanggung jawab.
2: Oke, okay,
3: ya, nah, okay, itulah okay. yang coba dan warna saya juga harus
2: warna
3: kau satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke, okay. Madika kuning. Berarti keturunan bangsawan.
3: Raja ya.
2: Raja,
3: Madika. Beda bangsawan beda.
2: Oke, okay, berarti iya. Keturunan raja ya. Seperti iya. Yang ada di gambar ya.
3: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini tuh ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya tuh ya. Namanya yang hitam kayak gini itu namanya dadasa.
2: Yeah.
3: Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol. Itu pakemnya loh.
2: Yeah. Gak
3: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roy. Panjang sekali. Karena makanya Taroe karena panjang.
2: Yeah.
3: Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya Geno. Dapat ini ada juga Geno. Kemudian ada lagi yang namanya Goko, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya Jima Ubalu, laki-laki juga pakai begitu
2: Jima Ubalu. Jadi kayak gelang yang disangkut
3: iya, di yang di sini lengan, Jima ya? Ubalu. Kemudian ada juga yang namanya Pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya Vinti.
2: Iya, kayak orang India ya.
3: Kalau saya cerita agak kemudian itu pakai sulepe
2: ada ban pinggang.
3: Bannya
2: yang memang juga emang bagian dari ini baju adatnya ya.
3: Iya.
2: Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya
2: kain atau
3: ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalau perempuan itu ada yang dipoto itu tuh sebesar itu.
2: Iya. Ya,
3: pakem ya kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan.
2: Yeah.
3: Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak.
2: Yeah.
3: Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Ya, tapi kalau buat sekarang, silakan memakai seperti itu. Tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua.
2: Okay. Gitu.
3: Artinya mungkin ya pakailah perhiasan, tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan berkara perhiasan itu tidak akan sembarang keluar saya tahu tidak
2: kayak
3: akan
2: gitu
3: sembarang dipinjamkan.
2: Oke.
3: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu. Boleh, kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu satu pelestarian. Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya. Makanya kita tidak pernah akan melarang. Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen. Ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik. Seperti ini loh yang benar. Tapi mohon maaf, mungkin perbiasanya nggak boleh yang ini. Gitu loh.
2: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya, aturannya
3: itu. Okay.
2: Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya, pemilihannya warna kuning yang wah, sangat luar biasa.
3: Ya sebenarnya terus terang apa namanya kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan ningrat.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: bangsawan.
3: Ya di bawah itu. Kalau bangsawan itu warnanya hijau.
1: Halo.
3: Antara.
1: Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke. Tolong tenisi juga kerja.
1: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Okay, nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita. Kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
1: Untuk
2: baik,
1: RRI Palu baik. Berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11 456 0387 5 atau di 045 451 421 621.
1: Boleh diulang lagi?
2: 08 11 456 0387 5 atau di 0451 421 621.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 35 04510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 24928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik. Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
2: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
1: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
2: Iya.
1: Silakan diangkat di, langsung.
2: Kita dulu ya.
1: Iya, silakan.
2: Oke, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo.
3: Tadi pun.
2: Dengan siapa ini?
3: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
2: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
3: Kak Balkis, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
3: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaam-blaam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
3: Abipun.
1: Yapun.
3: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
4: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
3: Ya, salam kenal,
4: salam
3: ya,
4: kenal ya.
3: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
4: Iya.
3: Nah, ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu. Nah, baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar ya?
4: Iya.
3: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan? Apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
2: Okay,
3: terima kasih Kak Balki.
2: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
1: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
2: Oke.
1: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas blaam-blaam is the best.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
5: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Semuanya, Oderina ya, yang cantik semuanya di Palu ya. Terima kasih Guria, Ratu. Juga selamat siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
1: Terima kasih.
5: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu sih, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus apa namanya pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau gaya daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Terus apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Terus agak longgar apa untuk kipas badan? Coba itu saja tanggapan mohon Ibu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cigurya dari Jakarta. Sudah bisa ditangkap ya Bu Dokter ya pertanyaannya ya?
4: Iya.
2: Bisa ditangkap.
1: Oke, silakan Bu Dokter.
4: Ya, saya yang dari Mas Edo Lampung ya.
1: Iya.
4: Iya, benar-benar Mas Edo bahwa sekarang kan pakaian itu kalau yang nyiapin kadang-kadang memang di toko-toko adat itu punya. Tetapi kan kita sudah juga punya galeri atau tempat persewaan atau disewakan baju-baju daerah. Tetapi mereka masih tetap mengambil pakem yang ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ada yang modifikasi, terutama kayak masalah perhiasan ya. Kalau perhiasan sekarang ini kan sebenarnya saya juga ya mohon maaf, saya juga yang suka aksesoris. Itu juga sudah banyak saya dapat di luar sana. Kayak ya saya pakai gelang-gelang

0: gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bahwa kalau perhiasannya yang penting pak begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman.
1: Yeah.
0: Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah
2: pakai lain, jeans.
0: Nah itu kan sudah pasti tidak etis.
1: Iya betul.
0: Ya, ya. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, mm-hmm. untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
1: Iya. Jadi kalau ya. Banyak meluruskan.
0: Iya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian ya. yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua, dan memang sudah banyak. Dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Ya. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, ya. Jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
1: Iya.
0: Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolontigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, mm-hmm. kita bicara pitumpole.
1: Iya.
0: Jadi empat dari perempuan, tiga dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
1: Oke.
0: Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
1: Iya.
0: Itu kesepakatan yang kita kita
1: tapi tetap
0: ikrarkan.
1: Di situ ada ketua adat juga begitu.
0: Oh, harus kan. Dan memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan, mm-hmm. dan juga orang panutan lah.
1: Ya, toko masyarakat berarti.
0: Toko masyarakat. Okay. Ya, toko.
1: Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
0: Iya. Mungkin ada saya. Iya. Jadi mereka dipersilakan. Jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7 nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Nah, ya. Jadi perempuan dulu apa
1: dari keluarga perempuan ya.
0: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cek Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal.
1: Okay.
0: Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm,
1: yeah.
0: ya sendal mengikuti sendal, pada ya? Saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada pintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak
1: kalau
0: boleh.
1: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar, bekas daun
0: pacar
1: iya.
0: juga. Di sini
1: ya.
0: Kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolontigi.
0: Iya, kolontigi.
1: Yang warna merah jarang. Ya, gitu. Di kaki. Ya.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full itu okay. di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
0: Gelang ya? Kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan. Kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar, karena kita juga masih banyak tidak pakai, karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya.
1: Oke,
0: okay, kemudian apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan, pakai payet dan lain sebagainya, seperti apa di, mau digambarkan Cek Guri ya, pengen digambarkan.
0: Ada ini ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya.
0: Jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke.
0: Okay. Nah, baju jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
1: Yeah.
0: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa. Makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain gak ada. Baju Fatima juga besar. Mungkin juga satu yang saya bilang tadi, baju Bora. Kalau baju Bora, salah satu baju pengantin lagi tuh, itu kalau sejarahnya, itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu, makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu. Jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: kan ya.
0: Gitu. Iya.
1: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara, iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita, 16, 17, 18, Ustadz. Jadi pengaruh itu ada. Okay. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban, kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Yeah. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam, dan abad-abad berikutnya. Dan
1: pedagang-pedagang dari
0: luar dengan juga. Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
1: kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya. Silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, okay, saya buka untuk Jakarta ya.
0: Udah pada tahu kali.
1: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, dulu. Silakan.
1: Halo. Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, Suara Budaya Jakarta.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
1: Jadi dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
1: Aini, Maluku. Halo Aini, silakan.
2: Ayu.
3: Ayu, Maluku Tengah.
1: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Terlihat saya kok aneh.
2: Satu sama ya.
1: Sama ya.
3: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
1: Iya, di Maluku.
0: Di Maluku. Aduh, Maluku.
1: Silakan.
0: Jauh.
3: Iya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
0: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili, kan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula. Kayak banyak apa ya? Di era modern gitu. Terus yeah. Bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut itu seperti apa itu, Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat ya di proses pemberian Palu
2: sama Kak Ayu. Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
1: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu Dokter.
0: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu, karena peradaban berjalan.
1: Yeah.
0: Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian. Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Mm-hmm. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke.
0: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion, kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini terinspirasi dari baju ini. Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
0: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
0: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, baik.
0: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter. Baik. Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Kak Balkis.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya kalau ke Jakarta. Iya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Mamadia, Dipa dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pop, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan meminta maaf kepada warga atas terganggunya fasilitas Seawater Reverse Osmosis atau SWRO yang menjadi akses air bersih masyarakat kepulauan kemarin. Gangguan ini berdampak pada layanan penyediaan air bersih bagi warga di sejumlah wilayah Kepulauan Seribu. Fajar menyampaikan permohonan maaf sekaligus melakukan sosialisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM sebagai upaya menjamin kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus mengupayakan penanganan agar layanan air bersih kembali berjalan optimal.

Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 3.000 pelajar dari tingkat TK hingga SMA sederajat mengikuti pawai karnaval UT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Lok Sumawe, Aceh, Selasa kemarin. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lok Sumawe, Taruna Putra Satya, mengatakan pawai diikuti 58 TK, 64 SD atau MIN, 24 SMP, serta 25 SMA, MA, SMK. Para peserta mengenakan pakaian adat Nusantara dan kostum berbagai profesi dengan rute dari lapangan Iroh menuju Darussalam hingga Jalan Merdeka dan kembali ke lapangan Hirong. Menurut Taruna Putra Satya, kegiatan ini menjadi sarana hiburan sekaligus menumbuhkan kreativitas, nasionalisme, persatuan dan kecintaan pelajar terhadap budaya Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Kasih Bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sampai sore. Selamat sore Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak ya dari pukul 14 nih sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah mendengarkan siaran budaya Nusantara berjaringan dari RRI Palu ya, dengan tema Pakem Pengguna Baju Adat Kaili ya. Dan saatnya kita ada di alunan musik keroncong ya. Nanti akan Anu hadirkan lagu-lagu keroncong sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti diawali di pukul 15 itu ada dangdut ya. Masih bertanya-tanya nih kenapa Hanum bisa masuk di jam 2 katanya. Ya karena memang ada ini ya yang berduka ya. Jadi yang masuk jadinya lebih dari jam yang seharusnya, tapi tidak apa-apa. Memang sudah jamnya Hanum masuk juga ya. Memang Hanum pun udah datang dari jam 1 ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang baru bergabung di Perempat Medan, selamat bergabung ya. Ini adalah irama musik keroncong ya, alunan musik keroncong. Sampai 1 jam akan Anu hadirkan lagu-lagu keroncong pastinya, yang asik, yang enak ya, yang enak dibawa tidur. Sebelum nanti kita dangdutkan, dangdutan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: jadi gitu loh Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
0: Sini, sini, duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Gitu
1: sini.
0: Loh, kan, sani kita duduk.
2: Iya, adalah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa,
1: kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.

Terima kasih Abang dan Kakak Mansi di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Nah, di tengah lalu lintas dan modernisasi tata kota Medan, ada tugu yang memiliki memori kolektif ya untuk masyarakat Sumatera Utara, yaitu tugu kota yang kita namakan biasanya Tugu Juang Medan ya. Monumen ini mungkin hanya terlihat sebagai marka kota atau landmark, tapi kalau kita bedah ya secara mendalam, ini rancangan bangunan dan tata letak monumen perjuangan di Kota Medan ini menyimpan pesan semiotika yang sangat kuat mengenai perlawanan dan harga diri bangsa. Desain monumen perjuangan khususnya yang merepresentasikan epik pertempuran Medan Area pada tahun 1945 sampai 1946 menggunakan pendekatan arsitektur ekspresionis, yaitu bentuk tugu yang menjulang vertikal ke atas bukanlah tanpa alasan ya. Dalam kajian komunikasi visual dan tata ruang, garis vertikal menyimbolkan kekuatan dan maskulinitas dan keteguhan hati para pejuang yang tidak tunduk pada tekanan sekutu. Dan puncak tubuh ini menjadi titik fokus yang seolah meneriakkan deklarasi kemerdekaan ke udara bebas ya. Dan arsitektur sejarah ini akan hilang suaranya jika tidak ada upaya penyampaian ulang atau retelling melalui medium komunikasi modern. Dalam seorang dosen salah satu universitas di Kota Medan, Rini juga mengatakan, mengembalikan fungsi edukasi Tugu Juang bukan berarti merombak fisiknya, melainkan memperkuat narasi di sekitarnya. Ya, itu tadi Tugu Juang yang ada di Medan. Ya, ini di daerah mana nih? Coba kalau Abang dan Kakak tahu nih daerah mana nih, nanti coba WhatsAppkan Hanum juga ya di 0811614248 ya. Kita dengar dulu lagi lagu-lagu keroncong. Pastinya ini satu jam ke depan kayaknya Hanum mau puterin lagu-lagu keroncong yang pure. Memang betul-betul keroncong ya, bukan yang lagu pop yang dikeroncongin ya. Pengen dengar aja gitu lagu keroncong yang aslinya itu seperti apa. Ini dia ya. Ada lagu selanjutnya, ada Waljinah ya, Yen Ing Tawang. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, mengapa Tugu Juang Medan Area begitu penting bagi kota Medan? Ini jawabannya. Monumen ini dibangun untuk mengenang Presio Medan Area, salah satu pertempuran besar yang terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada Oktober 1945, pasukan Sekutu datang ke Medan dengan membawa Nika, pemerintahan sipil Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Ketegangan memuncak ketika seorang tentara Nika merampas dan menginjak lencana merah putih milik seorang pemuda. Tindakan itu memicu kemarahan rakyat Medan dan menjadi awal bentrokan bersenjata yang kemudian berkembang menjadi pertempuran Medan Area. Selama berbulan-bulan, para pejuang bersama masyarakat mempertahankan kota dengan semangat pantang menyerah, meski harus menghadapi persenjataan yang jauh lebih lengkap. Tugu Juang Medan Area pun hadir sebagai pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan saat proklamasi, tetapi juga dipertahankan dengan keberanian dan pengorbanan rakyat di berbagai daerah, termasuk kota Medan. Teruslah melangkah, bangun negeri, dan jagalah keutuhan sang saka merah putih. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, masih anu temani ya sampai pukul berapa? Sampai pukul 20 ya pastinya ya. Dengan lagu-lagu keroncong yang memang betul-betul asik keroncong nih hari ini. Anu kepengen tuh dengerin lagu-lagu keroncong ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Kalau dari pantauan Hanum nih agak-agak sudah mendung ya, atau sudah hujan ya, ternyata sudah mulai rintik-rintik nih ya di Jalan Gatot Subroto. Tetap hati-hati ya, tetap pakai sabuk pengamannya. Yang naik motor jangan lupa pakai jas hujannya. Yang jalan kaki jangan lupa pakai payung ya. Sedia payung sebelum hujan ya. Dan pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan. Ada lagu-lagu keroncong pastinya sampai pukul 15. Nanti akan ada Pro Dangdut tepat pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat RRI Medan. Ada Edisha Putra, Pahlawan Merdeka.

Bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selain di Medan ya, ada juga Tugu Perjuangan ya, di daerah Perbaungan ya, namanya Tugu Bintang. Nah, monumen bersejarah ini mengingatkan kita akan perjuangan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Nama tugunya itu Tugu Perjuangan Palagan Medan Area, yang biasanya dikenal dengan Tugu Bintang karena simbolnya itu berbentuk bintang ya, yang menjadi simbol perlawanan gigih rakyat sedang berdagai melawan penjajahan Belanda di wilayah Sumatera Utara pada masa lampau. Tugu ini terletak di lapangan segitiga yang berada di kompleks kantor camat Perbaungan, dan tidak hanya menjadi tempat bersejarah tetapi juga pusat aktivitas olahraga bagi warga sekitar. Di setiap pagi banyak juga warga yang melakukan jogging dan berolahraga di area ini, dan saat ini tempat itu jadi tempat kalau di malam hari jadi tempat perdagangan ya, karena banyak ya jualan-jualan, tempat permainan anak-anak, yang odong-odong lah seperti itu ya. Nah, Tugu Perjuangan Palagan Medan Area ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara ke-13 yaitu Rajainal Siregar bersama dengan Panglima Daerah Militer pada saat itu ya, Letjen Ari Jeffrey Kumaat. Yang tidak hanya itu, Tugu ini juga diresmikan oleh pimpinan pusat Legiun Veteran Republik Indonesia Jenderal Haji Ahmad Thohir. Keberadaan Tugu di Kecamatan Perbaungan ini bukanlah tanpa alasan sejarah. Pada tahun 1947, dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Belanda melakukan invasi ke Kabupaten Sergi melalui Pantai Cermin dan menyusuri Sungai Ular. Dan sungai ini menjadi jalur strategis bagi pasukan Belanda untuk menyerang Perbaungan dan Lubuk Pakam Deli Serdang ya. Namun perlawanan sengit para pejuang kemerdekaan di sepanjang Sungai Ular ini menjadi tonggak sejarah penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dan pada masa itu Sungai Ular menjadi medan pertempuran yang krusial. Para pejuang kemerdekaan di berbagai daerah berkumpul dan melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda yang hendak memasuki wilayah ini. Pertempuran berlangsung sengit dengan banyak pejuang yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan. Dan tugu ini didirikan sebagai penghormatan bagi mereka yang telah berjuang dengan gagah berani di daerah Sungai Ular dan sekitarnya. Ya, Tugu Bintang ini di Perbaungan ini adalah saksi bisu dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Monumen ini mengingatkan kita juga untuk pentingnya semangat bersatu dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Itu tadi ya informasi-informasi mengenai sejarah-sejarah ya. Hanum hari ini pengen bersejarah nih. Dan sudah mau menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan ada Pro Dangdut tepat pukul 15. Tapi Hanum tetap akan hadirkan lagu-lagu keroncong sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, Bekasem atau Pekasam ini merupakan salah satu tradisi kuliner dan budaya sakral yang berakar kuat di Cirebon, khususnya di lingkungan Keraton Kesepuhan. Tradisi pengolahan serta fermentasi ikan ini telah dilestarikan secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam dan erat kaitannya dengan sejarah penyebaran Islam. Biasanya ritual pembuatan bekasem ini dilaksanakan setiap tahun menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembuatan hidangan khas ini melibatkan tahapan yang syarat akan nilai tradisi serta membutuhkan ketelitian tinggi dari para abdi dalam keraton. Bahan utama yang digunakan adalah ikan pilihan berkualitas tinggi seperti ikan marlin atau ikan laut, dan ikan tersebut kemudian dibalur dengan racikan garam, gula merah, dan nasi matang sebagai media utama untuk memproses fermentasi alami. Proses pembuatan tradisi ini juga sangat dijaga kesakralannya, kebersihannya, dan aturan adatnya. Lebih dari sekedar teknik mengawetkan makanan tradisional, bekasem ini mencerminkan kearifan lokal, ketahanan pangan, dan identitas masyarakat pesisir Cirebon. Dan tradisi ini terus dijaga kelestariannya sebagai warisan budaya Nusantara yang syarat akan makna. Itu tadi berita perempat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Huta Suhud, terima kasih.

0: Provinsi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa ya, sudah pukul 15 nih, saatnya kita ada di Brodongdut. Makin asik, makin yahut. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung, boleh ya di 0618463115. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ya.
1: Brodongdut.
0: Makin asik,
1: makin yahut. Assalamualaikum Kak Anum Borudamanik.
0: Waalaikumsalam Ririn Borudamanik. Apa kabarnya? Udah lama kali tidak bertemu di udara.
1: Ya kan semalam itu waktu Kakak siaran Ririn ada.
0: Oh iya.
1: Apa kabar Kakak?
0: Baik-baik disayang. Baik-baik aja.
1: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sana gimana Kak?
0: Agak-agak mendung sih di sini.
1: Sama di sini juga.
0: Iya. Kalau di Galang agak mendung juga.
1: Enggak mendung juga lagi, mendung kali,
0: mendung
1: banget.
0: Mendung kali ya, mendung banget ya.
1: Iya. Kak, lagunya dari Bunda Rita ya, Kak?
0: Bunda Rita yang mana?
1: Arjuna.
0: Arjuna?
1: Iya.
0: Arjunanya buaya, bukan. Bukan itu ya.
1: Nanti marah Arjuna ini bang buaya.
0: Lain yang ini ya. Arjuna ya judulnya.
1: Iya Kak.
0: Mana Nara Juna nih?
1: Din bangun tidur siapa yang siaran ya? Asal-asal pencet aja rupanya Isma. ternyatanya Kak Anu.
0: Yang nyanyi siapa tadi?
1: Bunda Rita.
0: Bunda Rita ya, Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Anu siaran udah dari jam 2 tadi.
1: Apa Kak?
0: Dari jam 2 Anu udah siaran.
1: Oh iya.
0: Iya, dari jam 1 pun udah di sini.
1: Oh iya Kak.
0: Iya. Rita Sugiarto, Arjunaku ya.
1: Iya Kak.
0: Arjunaku ada ya, nanti Anu puterin ya.
1: Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn di Galang request lagu Arjunaku Rita Sugiarto. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau ikut request ya, boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yuh, apa kabarnya Cynthia?
2: Kabar baiknya
0: kemana? Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Di sini masih panas belum mendung?
0: Belum. Bentar lagi kayaknya itu ya.
2: Iya.
0: Bentar lagi tuh kayaknya, ya
2: ini
0: kan?
2: Balik ke mabar gitu lagi.
0: Bentar lagi ke mabar nih, apanya mendungnya, ya kan?
2: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa ini?
2: Itu coba ada coba dari apa? Mala Agata.
0: Mala apa namanya?
2: Mala Agata.
0: Ini
2: korban perasaan.
0: Korban perasaan ya. Ntar Anum cek dulu ya. Korban perasaan. Perasaan. Oke. Mala Agata ya. Yang Mala Agata ya.
2: Ada itu emang Mala Agata punya siapa yang nyanyi?
0: Ya, ini dia duet ya.
2: Dia sendiri.
0: Oh iya. Coba kayaknya. Oh ada korban perasaan Mala Agata dah.
2: Itu.
0: Baiklah. Ini memang dangdut kan?
2: Iya.
0: Oke nanti Anu puterin ya.
2: Itu mana sih? Apa sih masih malam masuk?
0: Oh nanti malam dia masuk.
2: Oh iya.
0: Iya dia libur pulang kampung nan jauh di Matu lah.
2: Iya.
0: Rindu lah dia sama mamahnya.
2: Rindu ya.
0: Iya. Oke nanti Anu puterin lagunya ya, Mala Agata Korban Perasaan.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar, Cynthia Maharani ya. Request lagu Mala Agata Korban Perasaan. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi, masih Anu buka ya sampai pukul agak panjang ya kalau dangdut di hari biasa ya. Sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya membal nih.
3: Suara.
0: Kecil kali suaranya. Kenapa?
3: Apa kabar Bu Anum?
0: Alhamdulillah sehat-sehat saja. Ini siapa ya? Tunggu dulu.
3: Sehat-sehat jambu ya.
0: Iya, sehat-sehat jambu. Kayaknya kenal suaranya ini.
3: Tentulah.
0: Orang belakang ke?
3: Iya.
0: Iya. Kenapa tadi suara membal lah?
3: Tadi pas di depan radio.
0: Pantas lah. Jadi Pak Abdullah nanti datang tanggal 25 ya?
3: 25 apa 26?
0: 26. 25-nya kita maulidnya ya. 26-nya acaranya.
3: Oh iya.
0: Datang kan Pak?
3: Insya Allah.
0: Insya Allah.
3: Jadi itu kemarin. Saya nggak buka-buka HP, saya bukanya besok, gitu kan? Besok kok ada kabar gini, gitu ya?
0: Iya. Anu mau ngabari bapak pun lupa kan, karena memang lagi sibuk-sibuknya nih anu.
3: Iyalah, maklum lah kita kan. Jadi saatnya masih cuti lah ya?
0: Masih cuti nih. Udah hari ketiga lah nih ya kan? Di hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, hari ketiga hari ini.
3: Waktu itu, waktu ibu meninggal, saya ke sana. Saya ke rumahnya, tapi nggak jumpa sama Bu Asmanya.
0: Tapi jumpa sama bapak-bapak itu?
3: Jumpa sama bapaknya.
0: Nah, itulah dia. Tadi, semalam tuh anu ingat, Kak Asma pernah cerita juga, Pak Abdullah datang waktu mamanya Kak Asma meninggal gitu katanya. Makanya anu kabari bapak.
3: Iya, tapi udah kelewatan ya maklum.
0: Iya. Aduh maklum lah pas malam-malam yang hujan badai itu loh kejadian ininya kan informasinya. Iya.
3: Ini saya mau minta lagu.
0: Mau lagu apa ini?
3: Air Mata Perkawinan.
0: Air Mata Perkawinan. Kayak pernah dengar nih lagunya. Pernah juga Bapak request kemarin ya?
3: Pernah juga tapi sama yang lain.
0: Air Mata Perkawinan nih kan, yang nyanyi Maggie Z atau Mansur S?
3: Mansur S.
0: Mau Mansur S, oke. Nanti anu puterin lagunya nih.
3: Ya, siap-siap sapu tangan, nanti jangan nangis pula ya.
0: Iya, siap-siap sapu tangan ya.
3: Oke, nanti kita insya Allah jumpa tanggal 26 ya.
0: Insya Allah, Pak.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdullah di belakang. Di belakang. Ya kan, kalau orang yang pendengar lama pasti kenal lah Pak Abdullah di mana rumahnya, ya kan? Nanti akan numputerin lagunya nomor 3 berarti ya. Langsung aja kayaknya numputerin lagunya biar enggak terlalu berlama-lama, biar yang mau request juga nanti ada waktunya lagi request ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Arjunaku ya, Arjunaku yang direquest sama Ririn Borudamanik ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Air mata perkawinan dari Mansur S ya, yang direquest sama Pak Abdullah. Nah buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita ya di 0811614248. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Makin asik, makin asik.
0: Yuhu.
1: Apa kabar Mbak Anum?
0: Baik-baik aja Bu Ratni, gimana kabarnya?
1: Sehat selalu, bahagia dan tawa terus.
0: Yuhu. Ini mau request lagu apa nih Bu Ratni?
1: Lagu apa aja lah.
0: Apa tuh?

0: Alda.
1: Jadi dia libur, jadi Hanum lah yang menggantikan sama Sahnan. Tadi kan Sahnan pagi duluan sampai jam 1. Hanum kan memang jam 1 absen di sini. Jadi Hanum lah yang bawa sampai nanti jam 8.
0: Jadi jam 8 malam nanti nih?
1: Iya dong.
0: Agaknya si Marlon ya?
1: Iya, jam 8 nanti Bang Marlon.
0: Oh, ya Marlon nanti.
1: Oke.
0: Makasih Mbak Anung ya waktunya.
1: Oke, Bu Ratni.
0: Makasih cepat-cepat apa namanya? Cepat dapat-dapat apa namanya? Cepat-cepat. Sehat-sehat selalu.
1: Amin. Kirain mau cepat dapat jodoh, udah ada jodoh, Bu.
0: Buat ini ada 3.
1: Udah 3 ya kan?
0: Sehat-sehat selalu.
1: Ibu juga ya.
0: Iya, sehat terus kita ya.
1: Iya.
0: Sedikit sakit.
1: Iya.
0: Selamat tugas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratni di Martubung ya. Request lagu Rena, Rena, Rena. Rena, Rena, Rena ya. Musin Alatas. Anu masih buka ya di 0618463115. Tapi nanti abis azan sholat asar nanti Anu putar lagunya ya. Karena kalau kita putar sekarang kepotong azan nih ya. Gak enak ya kan, lagunya setengah-setengah gitu ya. Nah buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi, masih Anu buka di 0618463115. Mungkin banyak yang lagi ya ini ya, lagi gak di rumah kali ya. Banyak yang tidak WhatsApp hari ini. Biasanya jam-jam segini udah ada yang WhatsApp nih, request lagu ini, request lagu ini gak ada. Dikiranya mungkin entah siapa yang siaran hari ini ya. Hanum ini hari ini, jarang-jarang Hanum Kamis jam-jam segini udah ada di kantor nih ya. Buat abang dan kakak, nanti akan Hanum buka lagi layanan teleponnya. Kita nunggukan azan sholat asar ini tepat pukul 15:47 ya. Cak, kita lihat jamnya dulu. Iya. Nah buat abang dan kakak, Pro Dangdut itu tetap hadir ya dari pukul 15 sampai pukul 17. Kalau di hari Minggu ya itu di jam 16 sampai pukul 17 itu akan ada koro-koro Pro Dangdutnya ya. Di hari Minggu aja, kalau hari biasa tetap request-request boleh. Anu buka ya, yang mau request-request bisa gitu ya. Sudah menjelang pukul 15:47 waktu Indonesia Barat nih, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allah.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Bro Dangdut, makin asik, makin yahut.
1: Indonesia berdangdut,
2: Indonesia berdangdut,
1: Indonesia

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada asik-asik ya yang dinyanyikan oleh Ayu Ting Ting yang di request sama Azizah di Perbaungan ya. Terus tadi ada Cita-cita Ta Sakitnya Tuh di sini yang tadi di request sama Sari di Tebing Tinggi ya. Nah buat Abang dan Kakak yang mau request boleh ya via WhatsApp ya, kayak Sari dan Azizah nih ya, yang request dari WhatsApp di 0811614428. Dan buat Abang dan Kakak yang mau request dari telepon juga masih Hanum buka di 0618463115. Karena untuk Pro Dangdut hari ini itu kita sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada beberapa abang yang mungkin lagi gak ada pulsa kali ya hari ini ya. Biasanya rajin nih nelfon-nelfon atau request-request by WA ya. Ya buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Kalau dari pantauan Hanum ini udah mulai ini angin-angin agak koncang-koncang sikit nih ya. Hati-hati ya yang mau naik motor, tetap hati-hati. Naik mobil pun juga tetap harus hati-hati ya. Kita akan dengarkanlah dulu lagu-lagu dangdut berikut ini yang enak, yang asik ya, karena Hanum hadirkan kembali ya. Kita dengarkan dulu lagu Ida. Bukan, kenapa itu? Ada Ikke Nurjana ya. Ada Terhanyut Dalam Kemesraan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung. Namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Bro Dangdut.
1: Makin asik makin yahoo.
0: Yuhu.
1: Halo Pramono.
0: Ada apa?
1: Pia kabare.
0: Apa-apa wae.
1: Apa koncone?
0: Hah?
1: Koncone namanya sopo?
0: Konco? Apa konco? Teman? Gak ngerti, wah selamat.
1: Makanya orang Jawa, Riko.
0: Enggak, aku gak orang Jawa, aku orang Batak.
1: Riko Myanmar.
0: Riko itu apa? Apa kamu?
1: Kamu orang apa? Orang Vietnam?
0: Aku orang Jepang.
1: Wow, kok si pacar?
0: Itu kok si pacar Cina?
1: Wah ini,
0: Wuhan Hao. Wah selamat.
1: Ya.
0: Apa kabar lah?
1: Alhamdulillah.
0: Kok dah lama tak bersua?
1: Tak bisa masuk.
0: Masa? Ini dari tadi nggak ada yang nelfon. Anu buka terus dari tadi.
1: Markober pagi nggak masuk aku.
0: Oh iya.
1: Kalau pas waktu ini.
0: Wah selamat nanti tanggal 26 nggak bisa datang.
1: Mana ke hatimu?
0: Kesini lah, ke RRI. Kan ada acara.
1: Acara apa?
0: Maulid.
1: Oh, maulid?
0: Iya.
1: Ya udah, besok. Kanu ada acara nggak?
0: Besok. Kok besok pula? Tanggal 26 kok.
1: Ya, besok ada acara nggak?
0: Ya, ada lah buat acara di sini.
1: Acara bilang.
0: Kenapa?
1: Aku ajak kakak.
0: Mau ke mana?
1: Tahu lah.
0: Mau siaran lah.
1: Kita.
0: Kemana?
1: KUA, Kantor Pusat Agama.
0: Mau request lagu apa ini, Pak Slamet?
1: Lagu dangdut ya?
0: Iya, dah.
1: Oke, ini ya.
0: Apa?
1: Apalah yang enak ya. Lagu kebanggaanku.
0: Apa tuh?
1: Apipah?
0: Apipah? Apa itu? Yang nyanyi siapa?
1: Siapa yang nyanyi ya?
0: Afifah ya? Afifah. Lagu Afifah. Afifah. Hitam tapi manis ya?
1: Kok hitam tapi manis?
0: Siapa? Oh, Yopi Latul ya?
1: Ah, abangku.
0: Oh ya, Yopi Latul ada.
1: Ada. Sekarang Putra ya?
0: Kirim
1: sekarang. Putra sekarang.
0: Iya, boleh.
1: Betul ini permintaanku nih.
0: Iya, langsung ku puter nih nanti.
1: Kalau enggak ku matiin nih handphoneku nih biar denger ke.
0: Jadi, yang mau nelpon lagi kayak mana?
1: Kan nggak ada musik, nggak usah masuk lagi nelfon.
0: Enggak lah, ini masih menerima satu lagi nelfon ini.
1: Oh, satu lagi habis?
0: Kok habis? Kan sampai jam 5.
1: Ini jam berapa? Jam 5.32.
0: Ini masih jam 16.30.
1: Oh, setengah 5. Oke lah ya.
0: Oke.
1: Kiri ada Bung Cendrawasi.
0: Cakep.
1: Sekarang terima kasih.
0: Oke.
1: Kanum.
0: Nggak pandai jawab.
1: Kanum.
0: Oi.
1: Koro-koro pro hari Sabtu atau hari Minggu?
0: Kalau pro dangdut hari Minggu.
1: Koro-koronya?
0: Kalau yang di pro 1 nggak ada lagi koro-koronya.
1: Yang malam nggak ada juga?
0: Nggak ada, yang malam nggak ada. Suruh orang itu buat. Orang itunya itu.
1: Kalau bagian siapa? Bagian Bang Riki apa?
0: Iyalah, orang Bang Riki. Si Pika kan udah di situ sekarang. Bilanglah sama dia.
1: Si Rika kan?
0: Pika. Kan udah bisa nelpon sekarang ke sana.
1: Ah, masa bisa?
0: Bisa, makanya MLI lah. Nanti malam lah Ruang Rindu.
1: Ya, telepon biasa kayak aku gini bisa nih?
0: Bisa, telepon biasa. Dibuka kok. Udah bisa.
1: Pokok pala karikan lu jumpa sama aku. Aku ketawanya itu ciri khas saya enak kali. Oke kak ya.
0: Oke.
1: Bye.
0: Yuk. Iya, kita buka lagi ya. Yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115. Ini ada juga yang dari WhatsApp. Assalamualaikum, siapa nih? Bu Ratni ya, Mbak Anum. Lagu Bu Ratni sudah diputarin. Udah Bu, itu udah ada buktinya sudah diputarin. Mau diputarin lagi? Atau kita ganti lagu lagi aja yuk. Anum terima nih kalau mau ganti lagu lagi. Karena bukan ganti lagu, mau putarin lagu yang satu lagi boleh. Boleh ya Bu, dari WhatsApp aja ya Bu ya. Bu Arbiati ya. Dari Bu Arbiati Lukman atau Bu Ade Harahap ya. Assalamualaikum Mbak Anum. Pro Dangdut makin asik makin nyahut. Bisa gak putarkan lagu Kehilangan oleh Roma Irama? Terima kasih Roma Irama ya. Kehilangan boleh Bu, nanti Anum puterin ya. Bu Arbiati gak datang tanggal 26 nanti. Tanggal 26 nih ada maulid di RRI. Kalau mau nanti Anum daftarkan dulu nih namanya. Atau udah daftar ya Cak? Anum cek dulu namanya. Bu Arbiati. Belum ada nih Bu Arbiati. Ayo, siapa lagi yang mau ikutan? Boleh ya, masih kita buka nih yang mau, yang mau datang, karena harus didata biar tahu kita berapa orang yang datang ya kan. Bu Ratni lagi mengetik nih, Bu Ardiati juga lagi mengetik. Sambil nunggu-nunggu ngetik, Anum langsung puterin aja deh lagunya ya. Ada Yopi Latul, Apipah Hitam Tapi Manis tuh judulnya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Yahut, Rodangdut.
1: Rodangdut, makin asik, makin Yahut.
2: Indonesia berdangdut,
3: Indonesia berdangdut,
2: Indonesia bergoyang.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya sudah menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung hari ini. Ada Ririn Damani, ada Cynthia, ada Pak Abdullah, ada Bu Ratni, ada Sari, ada Ajija, ada Wak Selamat, ada Bu Arbiati, dan sudah ada lagi yang menelpon nih. Kita angkat dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Oh, ini dengan Adit dari Kota Sibolga.
0: Oh, dari Pak Adit dari Kota Sibolga, apa kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Iya, mau request lagu apa nih?
1: Aku baru bergabung di Perempat Medan.
0: Oh iya, baru bergabung.
1: Baru mendengarkan di streaming.
0: Oh, di streaming RRI Digital ya.
1: Iya, betul-betul. Baru pertama kali nih bergabung di Perempat Medan.
0: Oh iya, baru pertama kali. Di Sibolga di mananya?
1: Di Pasar Belakang.
0: Pasar Belakang. Ini mau request lagu boleh?
1: Ya,
0: mau request lagu apa nih?
1: Lagu request kan, nggak lagu pilihan.
0: Iya, lagu request tapi lagu dangdut ya.
1: Iya, lagu dangdut. Kalau ada banyak pro dangdut pasti lagu dangdut.
0: Iya. Request lagu apa nih?
1: Lagunya kita coba dari Roma Irama udah diputar.
0: Boleh, nggak apa-apa. Mau lagu yang mana ini Roma Iramanya?
1: Lagu Roma Iramanya Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta, coba ya. Num cek dulu ya, Roma Irama ya. Yeah. Bahtera Cinta Roma Irama. Lagu lama? Lama banget.
1: Iya, lagu lama itu.
0: Iya. Bahtera Cinta ada dong.
1: Iya, oke, okay. Buat semua pendengar Perempat RRI Medan ya. Salam persahabatan ya.
0: Iya.
1: Salam persaudaraan juga ya buat pendengar-pendengar di sana ya.
0: Mm-mm.
1: Buat pendengar yang di Kota Sibolga juga. Ya, sudah banyak yang saya beritahu di teman-teman di sini, ayo dengarkan di RRI Digital, banyak channel-channel RRI seluruh Indonesia.
0: Mantap ya. Sekali, keren.
1: Apalagi dari Sumatera Utara ada
0: iya.
1: Program. Oh iya, iya.
0: Iya, wih, terima kasih ya, Bang iya. Adit ya.
1: Iya, karena terutamanya di RRI kita ini, Sumatera Utara ini kan ibu kota kita Medan.
0: Iya,
1: ya,
0: betul-betul.
1: Terutamanya didengarkan sekali Perempat Medan dong.
0: Iya dong.
1: Oke, buat semua yang udah ikutin di acara Prodangdut sore hari ini, salam kompak di udara ya.
0: Iya.
1: Buat penyanyi selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Adit di ya. Sibolga.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, apresiasi sekali ya pendengar kita bisa sampai ke Sibolga sana. Ya kalau bisa sih ke seluruh Indonesia ya, suara Anum terdengar juga gitu ya. Nah, buat Abang dan Kakak terima kasih ya. Yang terakhir juga tadi terima kasih Bang Adit yang sudah memberikan apresiasinya juga dan sudah mempromosikan kita juga ya kepada teman-temannya untuk mendengarkan RRI Digital ya. Nah, buat Abang dan Kakak untuk Pro Dangdut bisa juga request lagi esok hari tepat pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan. Lagu terakhir nih Roma Irama Bahtera Cinta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Here we go!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Amak pargual pargoci, paridahan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di son rombongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhurmai. Mose!

melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mulagabi.

Acara memberikan ulos mula gabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mula gabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik paranak dan parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut DK ikan adat kurang lebih 5-6 kilogram. Keluarga parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, sudah pukul 17:41 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kajian Islami Mutiara Sore untuk hari ini edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Julianti SAG Pok Jahluh Kemenak Kota Medan ya. Dengan judul Ikhlas Menerima Takdir Allah. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wal'akibatu lilmuttaqin, wala'udwana illa ala zolimin. Rabbi srahli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita karena sampai sore hari yang berbahagia ini kita masih terus banyak diberikan nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, masa dan waktu sehingga kita dapat bersua kembali melalui udara di radio RRI Pro 4 FM yang sangat kita banggakan ini dalam program Kajian Mutiara Suri. Selanjutnya, solawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah hidup kita dihadapkan pada kenyataan yang sangat tidak sesuai dengan harapan? Mungkin saat rencana yang sudah disusun matang gagal total, atau saat rezeki terasa seret, atau saat kehilangan orang yang sangat dicintai, atau saat cobaan penyakit datang silih berganti. Pada saat-saat seperti itulah keimanan kita diuji. Ujian yang sebenarnya bukanlah saat kita menerima nikmat, melainkan saat kita diuji dengan ketentuan yang

bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik yang kita sukai maupun yang kita benci, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, ayat ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Sehelai daun pun yang jatuh atas izin Allah, apalagi kehidupan kita manusia. Bahkan dalam menghadapi segala ujian dan ketetapannya, Allah telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ayat ini adalah fondasi kekuatan kita. Ketika Allah memberikan suatu takdir yang berat, itu adalah bukti bahwa Allah tahu kita mampu melewatinya. Allah tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan ujiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan sebuah kunci rahasia. Bagaimana sebuah musibah bisa berubah menjadi ketenangan? Dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma asoba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'minu billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan memberi petunjuk kepada hatinya adalah Allah akan mengkaruniakan rasa ridho dan ikhlas. Ketika seseorang tahu bahwa musibah itu datangnya dari Allah, dia tidak akan mengamuk. Dia tidak akan menyalahkan takdir, melainkan hatinya menjadi tenang karena berserah diri kepada Sang Pencipta. Sahabat budaya kajian Mutiara Sore Pro 4 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti ikhlas dan ridho menerima takdir itu? Seringkali kita menyamakan ikhlas dengan kepasrahan yang pasif. Padahal ikhlas dalam menerima takdir adalah sikap ridho atau lapang dada terhadap segala keputusan Allah. Ridho bukanlah berarti kita tidak boleh bersedih, menangis saat kehilangan, atau merasa berat saat diuji. Itu adalah fitrah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Beliau bersabda, mata ini menangis, hati ini menangis, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Sahabat budaya, pendengar sekalian, ikhlas berarti menyingkirkan kata seandainya dari kamus hidup kita. Saat musibah datang, orang yang ikhlas tidak akan berkata, seandainya kemarin saya tidak pergi ke sana, pasti musibah ini tidak terjadi. Tapi sebaliknya, mereka akan mengucapkan, Qadarullah, ini adalah takdir Allah, dan apa yang dia kendaki pasti terjadi. Sahabat budaya, abang kakak, pendengar kajian Mutiara Sore Pro 4 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk ikhlas menerima takdirnya? Yang pertama, karena Allah maha mengetahui sedangkan kita tidak.
Seringkali

0: kita memaksa Allah untuk memberikan apa yang kita inginkan. Padahal keinginan kita belum tentu baik untuk agama, masa depan maupun akhirat kita. Sebaliknya, hal yang kita benci bisa jadi adalah hal yang terbaik bagi kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Intinya, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan sekedar apa yang kita inginkan. Yang kedua, kenapa kita harus ikhlas dengan takdir Allah, yaitu ikhlas mendatangkan ketenangan hati. Orang yang tidak ikhlas dengan takdir Allah akan terus hidup dalam penyesalan, kemarahan, dan kekecewaan. Hatinya sempit dan jiwanya tertekan. Sebaliknya, ridho kepada ketetapan Allah adalah surga dunia. Orang yang ridho akan selalu berprasangka baik kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Mereka yakin bahwa di balik setiap ujian ada rencana Allah yang jauh lebih indah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kesabaran dan keikhlasan hambanya. Ada pahala yang luar biasa besar bagi mereka yang mampu bersabar dan ridho terhadap musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, Inna izomal jaza ma'al izomal bala wa inna allaha iza ahabba qawma batilahum famar radiyahu falahur rodo wa man sakhita falahu sakhot. Yang artinya, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho menerima takdir Allah, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah atau murka tidak menerimanya, maka baginya kemurkaan Allah. Sikap ridho ini juga menjadi penentu kebahagiaan sejati kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim, Al-Qona'atu ghinalla yafna, yang artinya, sifat qona'ah atau merasa cukup dan ridho terhadap ketetapan Allah adalah kekayaan yang tidak akan sirna. Ujian yang kita hadapi berfungsi sebagai pengugur dosa, pengangkat derajat, sekaligus bukti cinta Allah. Ketika seorang hamba ridho dengan takdirnya, Allah akan ridho juga pada beliau. Ketiga, takdir Allah untuk orang beriman itu selalu baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Dan hal ini tidak dimiliki oleh siapapun selain mukmin. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat budaya, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita melatih diri agar ikhlas menerima takdir, terutama takdir yang pahit? Yang pertama, perbaiki tauhid dan keyakinan. Sadari bahwa Allah memiliki hak prerogatif atas hambanya. Kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Yang kedua, selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia. Ketika kita diuji dengan kesulitan ekonomi atau fisik, lihatlah orang lain yang lebih berat ujiannya. Ini akan menumbuhkan rasa syukur. Ketiga, berdoa, memohon lapang dada. Keikhlasan adalah anugerah dari Allah. Mintalah kepada Allah agar hati kita diberikan ketenangan dan keridhaan atas ketetapannya. Keempat, berikhtiar secara maksimal. Ingat, iman kepada takdir bukan berarti kita tidak berusaha. Kita tetap wajib berikhtiar mencari jalan keluar, bekerja, dan berobat jika sakit. Setelah ikhtiar maksimal, barulah kita bertawakal, berserah diri kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak ada balasan yang lebih indah daripada ridho di dunia maupun di akhirat. Pendengar radio Fro 4 FM Kajian Mutiara Sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang sempurna dari Allah dan yang berkekurangan dari saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, persiapan pelaksanaan sekaten di Masjid Agung Keraton Surakarta mulai dilakukan dengan prosesi Mios Gongsa Sekaten pada Rabu 19 Agustus 2026. Dua gamelan pusaka Keraton Surakarta Hadi Ningrat, yakni Kangjeng Kiai Guntur Sari dan Kangjeng Kiai Guntur Madu, dikeluarkan untuk mengawali rangkaian tradisi tersebut. Ketua Lembaga Dewan Adat dan Pegageng Sasana Wilapa PB 1614 Hageng Belhi, GKR Kus Murtiah Wandan Sari atau Gusti Muang ini mengatakan gamelan sekati mulai ditabu pada Rabu 19 Agustus 2026. Prosesi tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, tradisi sekaten telah berlangsung sejak masa Demak dan menjadi bagian dari cara para leluhur keraton menyampaikan syiar Islam kepada masyarakat. Tradisi tersebut kemudian berkembang dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Ia menjelaskan gamelan yang digunakan dalam sekaten dikenal dengan nama Kiai Sekati. Nama tersebut berkaitan dengan makna sekaten yang juga dikaitkan dengan istilah sahadaten sebagai bagian dari syiar Islam. Berdasarkan jadwal Mios Gongsa Sekaten, pada Rabu 19 Agustus prosesi Mios Gongsa Gamelan Sekati Kangjeng Kiai Guntur Sari dan Kangjeng Kiai Guntur Madu berlangsung pukul 10. Selanjutnya Mungel Gongsa Sekati dijadwalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Itu tadi berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: basah-basah-basah bodi motorku. Ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, jadi kinclong. Basah-basah.
1: Sakit
0: ibu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong, ya Allah.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

Tuhan kami. Kami berharap kebaikan selalu menjadi nafas dalam setiap langkah kami di dunia, dan sekaligus menjadi tujuan yang pasti pada tempat kami di akhirat nanti, ya Allah. Selamatkanlah kami dari azab neraka. Selamatkanlah kami, ya Allah.

kebaikan selalu menjadi nafas dalam setiap langkah kami di dunia, dan sekaligus menjadi tujuan yang pasti pada tempat kami di akhirat nanti, ya Allah. Selamatkanlah kami dari azab neraka. Selamatkanlah kami, ya Allah.

Abang-abang sahabat budaya, pukul 18:38 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita perempat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, warga desa Ulo, Kecamatan Telu Siatingge, Kabupaten Bone, mulai melakukan berbagai persiapan di rumah masing-masing. Salah satu tradisi yang dilakukan adalah maburasa sebagai bagian dari persiapan menyambut perayaan Maulid Nabi. Selain maburasa, warga juga membuat ketupat yang nantinya dibawa ke masjid. Berbagai hidangan tersebut dipersiapkan dengan penuh semangat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan perayaan Maulid Nabi di Desa Ulo. Burasa menjadi salah satu menu utama yang disiapkan untuk menyambut para tamu yang berkunjung ke rumah-rumah warga. Tradisi tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari suasana perayaan Maulid Nabi di tengah masyarakat Desa Ulo. Perayaan Maulid Nabi di Desa Ulo dikenal sebagai salah satu perayaan besar yang kemeriahannya hampir menyerupai perayaan Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat dari berbagai kalangan turut mengambil bagian dari menyambut dan memeriahkan momentum tersebut. Dan salah satu tradisi yang masih dijaga adalah pemberian male atau cenderamata kepada tamu yang berkunjung. Selain menjadi bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, perayaan Maulid juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi. Kehadiran tamu dari dalam maupun luar desa membuat suasana perayaan semakin semarak dan penuh dengan kekeluargaan. Itu tadi berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Medepan dia tak fikirkan rakyat

0: fish, I can rock the clock around the clock. Now I'm stopping out. Tell ya.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 19 lewat 13 menit nih waktu Indonesia Barat, saatnya kita ada di Irama Nusantara ya. Anu masih menemani Abang dan Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu daerah ya. Dan ini tadi lagu Pariban dari Jakarta dari Suryanto Siregar. Kita itu tadi lagunya lagi dari Medan ya. Kita ke lagu Jawa dulu nih ya. Ada Kicau Mania Dar Boy Gang X Bandotes. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat, maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya, lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati, dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Masih Hanum hadirkan ya lagu-lagu daerah ya, dengan berbagai informasi. Dan pastinya buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan. Karena keselamatan juga yang paling utama ya. Yang sedang menikmati makan malamnya, makan malam apa sih hari ini, boleh lah WhatsApp-WhatsApp Hanum ya. Kesepian Hanum di sini nih, cuman satu teman Hanum. Ya, boleh lah WhatsApp Hanum, Num makan ini enak nih hari ini gitu. Atau ada yang mau rencana ngantaran makanan kan, Num boleh. Tapi Anu mau pulang sih nanti tepat pukul 20 ya. Anu makan tetap hadirkan lagu-lagu yang menarik ya, dengan berbagai informasi. Atau mana tahu ada informasi tadi jalan macet, macet banget, macet kali. Iya, alhamdulillahnya iya ya. Karena tidak ada lagi belokan di depan PRSU. Tapi tadi siang buka, ada. Kayaknya kamu pakai ini aja deh, biar ngobrol aja deh. Gak tahu yang mana, yang mana pun jadi. Halo, iya. Aduh, apa kabarnya? Ini dengan siapa? Halo. Dengan siapa nih?
1: Halo,
0: ada. Rahmi ya, iya. Rahmi apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Iya.
1: Walafiat. Cantik.
0: Cantik baik. Seperti biasa ya. Iya. Kedengeran nggak sih suara aku yang merdu ini?
1: Oh, kedengeran. Masya Allah. Merdu sekali.
0: Merdu sekali. Tadi macet banget ya. Macet. Jangan pakai banget, kita orang
1: kali.
0: Medan. Macet kali.
1: Macet kali.
0: Macet kali. Di mana tadi macetnya?
1: Di ini sih, di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Of course ya,
0: karena yeah, memang lagi ada pembangunan.
1: Pembangunan BRT.
0: BRT, jangan gitu, itu angkutan aku.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jangan begitu.
1: Kan aku bilang BRT.
0: Iya. Yeah.
1: Bener dong. Kok
0: kenapa ditekankan?
1: Maka tuh biar abang kakak juga tahu.
0: Iya. Yeah, gitu. Lagi ada pembangunan BRT.
1: BRT.
0: Iya.
1: Yeah. Dan itu tuh ini loh, dari
0: depan Carrefour.
1: Masih sebelumnya lagi kan, sekarang sudah ada lagi.
0: Iya,
1: gitu
0: ramai.
1: Kita udah sampai di ini nih, di depan Jawa Marriott. Kan itu masih lurus tuh.
0: Itu
1: nah,
0: udah
1: mulai situ udah ada pembangunannya lagi.
0: Aduh.
1: Dan itu tuh malah ini tahu, tinggal make setengah jalan aja.
0: Aduh, sama deh kayak di daerah Carrefour ya, itu tinggal dua mobil aja bisa lewat dari situ ya.
1: Iya, benar.
0: Aku juga bingung kalau naik motor dari situ. Kayaknya aku muter dari mana ini.
1: Jadi yang awalnya aku tuh dari rumah ke kantor itu
0: biasanya
1: sekitar
0: 20
1: menit. Sekarang setengah jam.
0: Oh. Masih lumayan.
1: Iya, masih lumayan.
0: Kalau naik bus 1 jam lewat.
1: Oh, namanya bus. Kalau kereta ini kan bisa kayak gini-gini. Ya.
0: Kemarin aku terakhir yang malam-malam apa yang ini ya. Pokoknya aku udah absen duluan, aku pulang, balik lagi kemari itu hampir 1,5 jam deh.
1: Aduh,
0: sakit namanya.
1: Memang sih.
0: Siapa itu?
1: Kaget ya, kakek, tiba-tiba kakek. Sosok hitam gitu ya.
0: Ini Rahmi mau makan apa malam ini?
1: Aduh, belum tahu sih.
0: Kasih-kasih ide dong.
1: Belum tahu. Tadi tuh tiba-tiba kepikiran di jalan gitu kan. Ngelewatin lah ada satu apa namanya? Apa sih di sini disebutnya kalau misalkan warung deket jalan itu?
0: Angkringan.
1: Angkringan kayak gitu.
0: Bukan angkringan juga sih.
1: Bukan angkringan juga sih, kayak jual mie shop deket jalan gitu loh.
0: Iya.
1: Aduh, wanginya. Terus kepikiran lah awak ya kan.
0: Jadi awak beli apa? Enggak jadi.
1: Pengen makan mie ayam. Tapi mager.
0: Ya udahlah.
1: Takut telat ke kantor juga tadi.
0: Iya. Gitu. Terus kalau mau pergi juga ini keluar males.
1: Males.
0: Karena macet. Itulah gitu. Yang utamanya di
1: iya,
0: Kota Medan ini ya.
1: Udah
0: macet.
1: Gitu mau belok di mana?
0: Iya.
1: Jauh.
0: Aduh, apakah kita akan iya, apa namanya kalau misalnya ini jalannya gini, harusnya kita lewat sini apa itu namanya, melawan arus,
1: melawan arah, iya.
0: Jangan melawan arus, nggak boleh,
1: nggak boleh ya, boleh.
0: Apalagi melawan Tuhan, tidak boleh,
1: nggak boleh melawan gak orang boleh. Tua nggak boleh.
0: Iya. Boleh lah Abang dan Kakak kasih informasinya, jalan yang lancar untuk perjalanan kita ini. Kalau di jam-jam segini apakah ada? Karena aku juga hari ini pulangnya naik motor.
1: Naik motor ya. Lewat mana? Lewat Gatsu?
0: Harusnya sih lewat situ, tapi kayaknya aku nanti bakalan belok ke kanan nih.
1: Ke simpang mana?
0: Simpang Kapten Muslim tuh belok kanan. Enggak mau lagi aku lewat lurus lah.
1: Lewat lurus ya.
0: Payah lah jalan payah situ.
1: Ya. Kalau kan kalau pulang tuh belok kiri ke Kapten Muslim. Kakak ke sananya?
0: Iya, ke kanannya. Karena lebih aman jalan situ dan tidak ada pembangunan kan daerah Jawa.
1: Betul, enggak ada BRT.
0: Yeay. Jangan gitu. Aku pengguna BRT sejati.
1: Oke deh kalau kita abang kakak.
0: Abang dan kakak. Bolehlah nanti WhatsApp kita lewat mana jalan yang aman ya.
1: Atau
0: dan,
1: masih ide gitu kan.
0: Masih ide ya. Mau makan apa ini karena Rahmi juga bingung mau makan apa kalau aku enggak makan lagi kayaknya.
1: Sini sampai jam 12 kan.
0: Aduh. Iya, aduh.
1: Beneran enggak mau makan? Masa pulang dulu enggak sih?
0: Di rumah kayaknya makanya. Atau aku ada sesuatu di situ yang mangkok itu yang biasanya dicelup celur sama air panas ada itu kalau mau.
1: Waduh.
0: Tawaran
1: menarik.
0: Yeay. Oke okay deh. Kita dengarkan dulu nih lagu selanjutnya ya. Lagu Karo Kam Ngenca Intan Boruginting. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19.48 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dahulu kala di Tanah Berau, Kalimantan Timur, hidup seorang raja bernama Raja Aji dan permaisurinya. Raja Aji memerintah kerajaannya dengan bijaksana dan adil, sangat dicintai oleh seluruh rakyatnya. Raja Aji mempunyai 7 orang putri yang cantik, namun Raja tidak mempunyai putra yang akan menggantikannya kelak. Dari 7 putri itu, yang tercantik adalah putri bungsu. Selain cantik, budi pekertinya juga baik, berbeda dengan saudarinya yang lain. Tidak heran jika putri bungsu menjadi kesayangan ayah dan ibunya, bahkan menjadi pujaan seluruh rakyat. Putri bungsu yang cantik jelita, senang bekerja dan suka memasak. Pada suatu hari, pisau kesayangan putri bungsu pecah di bagian kepalanya. Putri sangat sedih dan meminta ayahnya membuatkan pisau yang baru.

0: Ayah?
1: Iya.
0: Pisauku patah. Bisakah ayah buatkan lagi untukku?
1: Baiklah. Nanti ayah akan menyuruh para ahli membuat pisau yang baru.

0: Putri.
1: Iya ya.
0: Sini sayang. Ini pisau yang kau minta. Sudah dibuatkan oleh ahli ukir yang hebat. Bagus kan?
1: Ukiran pisau ini kurang bagus, Ayah. Bisakah aku mendapatkan yang lebih baik dari ini?
0: Oh, begitu. Baiklah anakku, jangan khawatir. Nanti Ayah carikan lagi ya.
2: Dalam beberapa hari kemudian, Raja pun kembali menyuruh para ahli membuat pisau yang baru.
0: Putri.
1: Iya, ya.
0: Sini, coba lihat. Ini ada beberapa pisau yang sudah dibuatkan oleh beberapa ahli ukir. Silakan, engkau pilih mana yang paling bagus.
1: Maaf, Ayah. Di antara semua ini, tidak ada yang berkenan di hatiku.

0: Di ujung kampung kerajaan Raja Aji ini, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Maniki. Maniki adalah seorang penjual kayu bakar, mengambil upah menumbuk padi dan berkebun. Maniki hidup sebatang kara. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan rendah hati. Pada suatu hari, Maniki tengah berjalan melewati istana raja. Raja Aji yang saat itu tengah duduk di halaman istana, melihat Maniki dan menyuruh para pengawal memanggilnya.
1: Hormat Yang Mulia Raja, mengapa Raja memanggil hamba?
2: Siapa namamu kesana?
1: Nama hamba Maniki, Yang Mulia.
2: Terus apa pekerjaanmu?
1: Hamba seorang petani, Yang Mulia.
2: Oh, begitu. Baiklah, Maniki. Begini. Jadi, pisau putri saya patah. Bisakah engkau membuatkan pisau yang baru untuk putriku?
1: Dengan senang hati, hamba akan membuatnya, Yang Mulia.

0: Hormat Yang Mulia Raja, hamba sudah membuat pisau untuk sang putri.
1: Baiklah, bagus, bagus, bagus Madiki. Coba, mana pisaunya? Sini, berikan pada saya.
0: Ini pisaunya Yang Mulia.
1: Wow, bagus sekali pisau yang kau buat, Madiki. Wah, luar biasa. Semoga putriku suka.
0: Terima kasih, Yang Mulia.
1: Madiki, tunggu sebentar. Akan kupanggilkan putriku dulu.
2: Raja Aji kagum dengan pisau cantik buatan Maniki. Raja kemudian menyuruh pengawal memanggil putri bungsu.
1: Anakku, anakku.
3: Iya, ya.
1: Sini, nak. Coba lihat. Ini pisau baru yang dibuatkan oleh pemuda ini. Nah, silakan. Engkau lihat pisaunya. Bagaimana?
3: Bagus sekali pisau ini, Ayahanda. Saya sangat menyukainya.
1: Iya, iya. Baguslah kalau kau suka pisau itu. Kau pakailah pisau itu ya, nak, ya. Dan jaga baik-baik. Agar tidak patah lagi ya, saya.
3: Baiklah, Ayahanda.
1: Maniki, Maniki.
0: Iya, Raja.
1: Terima kasih ya. Sudah membuatkan pisau yang cantik. Dan aku akan memberikan hadiah yang istimewa untuk kamu.
0: Terima kasih, Raja.
2: Maniki merasa sangat senang karena mendapatkan hadiah dari raja. Ia pun pulang dengan hati yang riang gembira.

Putri bungsu sangat menyukai pisau buatan Maniki. Ia selalu membawa pisau itu kemanapun ia pergi. Bahkan saat tidur pun, putri bungsu membawa pisau itu.

0: Bagaimana kau bisa hamil anakku? Hah? Lantas siapa yang menghamilimu?
1: Aku tidak tahu, nah. Ayahanda. Aku tidak pernah melakukan perbuatan itu dengan siapapun.
0: Bikin pusing saja. Katakan anakku. Hah? Siapa pria yang kurang ajar itu?
1: Tidak ada, Ayahanda. Tidak ada. Maafkan aku. Sudah membuat Ayahanda malu. Tapi aku bersumpah, aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa hamil, Ayah.

Putri bungsu yang merasa malu dan bingung atas apa yang terjadi pada dirinya, tetap tabah menjalani hidupnya. Akhirnya putri bungsu melahirkan seorang anak laki-laki. Putri bungsu yang tiba-tiba hamil membuat raja begitu terpukul. Raja kemudian membuat sayembara untuk mencari tahu pria mana yang sudah membuat putri bungsunya hamil. Semua laki-laki yang ada di negeri itu dikumpulkan. Atas saran para dukun kepercayaan raja, setiap pria diberikan sebiji pisang. Dan jika anak dari putri bungsu mendekati salah satu pria yang memegang pisang tersebut, maka pria itulah ayah dari anak putri bungsu tersebut. Namun, tidak ada satupun pria yang memenuhi syarat. Raja pun memerintahkan agar mencari lagi pria yang mungkin belum ikut dalam sayembara. Ternyata yang belum mengikuti sayembara tersebut adalah Maniki. Saat Maniki memegang pisang tersebut, merangkaklah anak putri bungsu mendekati Maniki. Semua orang termasuk raja tidak menyangka bahwa ayah dari anak putri bungsu adalah Maniki, si pemuda miskin. Raja tidak terima Maniki sebagai menantunya dan memerintahkan putri bungsu dan Maniki meninggalkan istana.

0: tega sekali ayahku mengusir kita.
1: Janganlah kau menangis lagi, Putri. Aku akan berjanji menjaga dan membahagiakan kau dan anak kita.

Ternyata pisau buatan Maniki adalah pisau sakti yang membuat putri bungsu hamil. Maniki dan putri bungsu serta anak mereka hidup bahagia. Maniki yang berteman dengan burung puyuh, kera, dan burung bangau selalu membantu Maniki. Burung-burung ini memberikan Maniki emas dan perak. Maniki kemudian mempersembahkan emas dan perak kepada Raja Aji. Raja Aji sangat bersuka cita dan akhirnya bisa menerima Maniki sebagai menantunya. Maniki juga diangkat menjadi raja menggantikan Raja Aji yang sudah tua. Maniki, pemuda miskin, menjadi raja yang bijaksana dan memerintah kerajaannya menjadi negeri yang makmur dan sejahtera.

Pendengar, demikian kisah legenda Pisau Ajaib Maniki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Jua-jua.

104 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak. Apa kabarnya malam ini? Semoga sehat-sehat ya. Marlon akan menemani sampai nanti tengah malam. Dan sekarang sudah pukul 20.18 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya pak-pak. Jadi Marlon akan putar lagu-lagu pak-pak Abang Kakak sampai nanti pukul 21.30. Sambil juga Marlon berikan informasi seputar pak-pak. Dan kita awali dengan sebuah lagu dari Sohia Trio berjudul Berusituan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Darmian Tobroto dengan Enget Janjita, mengangkat sebuah lagu dari Pakpak tentunya, dan kita masih di obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya Pakpak. Kita ke informasi seputar Pakpak abang kakak ya. Jadi ternyata nih ada berita yang kurang menyenangkan juga, yaitu ada deretan warung remang-remang dan juga tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin dan kini menjamur di desa Tanjung Mulia, tepatnya di dusun Bulu Didi di Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Barat. Nah, lokasinya ini berada di jalur jalan nasional penghubung perbatasan Pakpak Barat menuju kota Subulussalam yang berada di Aceh sana. Jadi di sepanjang jalan itu ada beberapa warung remang-remang katanya Bang Kakak, dan terlihat ramai dikunjungi pengguna jalan pada hari Kamis yang lalu. Begitu ya, hari Kamis ini sih harusnya ya, tanggal 20 bulan 8 begitu. Dan fenomena ini tentunya memicu kegelisahan mendalam sekaligus juga penolakan tegas dari pemerintah desa dan juga pemangku tanah adat setempat. Dan Kepala Desa Tanjung Mulia, Pos Manik, itu menegaskan bahwa penolakan keras terhadap keberadaan tempat-tempat tersebut tentunya ada ya, dan dia memastikan semuanya itu tidak memiliki izin resmi gitu. Bahkan yang ada izin resminya aja ditolak ya kan, apalagi yang gak ada izin resminya ini. Dan dia mencatat katanya ada sedikitnya 12 unit warung remang-remang beserta beberapa THM gitu ya, yang kini berderet di tepi jalan utama dan juga keberadaannya dinilai sangat merusak tatanan sosial masyarakat. THM itu maksudnya tempat hiburan malam ya, Marlon singkat aja tadi. Dan juga warga dusun Bulu Didi terus melaporkan suara musik yang menggelegar hingga dini hari. Dan tak hanya itu, para pekerja juga sering berdiri tepi jalan memanggil dan juga melambai kepada pengemudi yang lewat, diduga untuk menarik pelanggan gitu ya. Nah, kalau misalnya melambai-lambai kadang kan ada tuh yang pungli-pungli. Nah, ini malah menarik pelanggan juga ya, sama-sama aja ya, sama-sama meresahkannya sebenarnya ya. Dan ini sangat mengganggu ketertiban dan juga tidak pantas di jalur umum, Bang Kakak. Semoga ini cepat diatasi ya. Ini pokoknya di arah dari Pakpak Barat menuju ke kota Subulussalam Aceh gitu ya. Semoga cepat diatasi oleh aparat yang berwenang Abang Kakak, supaya tertib dan tentunya tidak meresahkan masyarakat sekitar gitu. Dan sekarang kita lanjutkan dengan lagu Pakpak lainnya Abang Kakak, kali ini dari Pudun Trio berjudul Keleng Beda Agama. Keleng atau keleng, kayaknya keleng ya, keleng beda agama. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Nasi peleng merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan peristiwa penting lainnya, seperti bagi mereka yang hendak pergi merantau, melaksanakan ujian, hingga berperang yang memiliki makna doa dan harapan bersama, untuk dapat membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Biasanya pasangan peleng ini adalah gulai ayam atau rendang, ditambah lagi dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang disiram dengan kuah. Pada masyarakat Pakpak, nasi peleng ada yang bertekstur lembek seperti pada peleng kelasen, simsim, dan boang, atau bertekstur keras seperti kepas dan peleng pegagan. Makna dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari cara pengolahannya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Andal Group dengan judul Kinin Juah ya. Kita masih di obrolan malam Sumatera Utara untuk budaya Pakpak Kabang Kakak, dan kita punya informasi lainnya seputar Pakpak. Jadi keindahan alam Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara kembali mencuri perhatian dunia. Sejumlah wisatawan asal Inggris, penggemar olahraga kano mereka ini ya, mereka berkunjung ke Salak dan bertemu langsung dengan Bupati Pakpak Barat yaitu Frank Bernard Tumanggor di rumah jabatannya. Dan mereka ini datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alam Bakaka, tetapi juga menjajal ganasnya jeram sungai Lai.

Huta Barat dari komunitas Siantar Rafting menjelaskan bahwa Leekombi ini memiliki kelas jeram 3-4 dengan sudut elevasi rata-rata 45 derajat, panjang lintasan 4-5 km, dan ada 25 jeram yang menantang gitu. Dan pada akhirnya, pada hari Jumat yang lalu di tanggal 15 Agustus, para wisatawan Inggris itu benar-benar menaklukkan jeram Leekombi dengan perahu kaya, abang kakak. Jadi ya perahu seadanya aja gitu ya. Dan suasana penuh adrenalin, jeram demi jeram dilalui dengan lihai, tebing curam dan celah sungai yang berair deras menjadi arena permainan yang menegangkan sekaligus juga memukau gitu. Jadi ternyata orang luar juga datang-datang ke Pak-Pak Barat gitu ya untuk menantang ekstrimnya jeram yang ada di sana di Leekombi gitu. Ya untungnya nggak apa-apa ya. Kalau kayak gini ya wah yang takut sebenarnya kan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa malah nanti berita keluar negerinya nggak enak gitu ya. Tapi untungnya mereka yang mengarungi jeram ini kayaknya udah lihai sih atau udah profesional gitu. Jadi kayaknya aman-aman aja gitu ya. Tapi salut juga ke Pak Bupati ya, bisa berbahasa Inggris dengan fasih tadi ya Bang Kakak. Dan kita sekarang lanjutkan memutar lagu Pak-Pak Barat dari trio Simmer Farah dengan judul Kirpong Tumatak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Eh, Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Ah, tidak, Bang. Tidak. Adik hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, adik bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, adik belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

Sohia Trio dengan Lai Kundulan Abang Kakak, dan kita masih di obrolan Malang, Sumatera Utara untuk budaya Pakpak. Ini ada informasi yang menarik juga ya dari Pakpak Barat. Jadi ada keseruan dari turis-turis mancanegara yang ikut merayakan hari kemerdekaan di Kabupaten Pakpak Barat. Kok bisa? Ya bisa dong ya kan. Jadi ada salah seorang dari mereka yaitu Jamie Chaplin namanya. Ini kayak tokoh yang komedian gitu ya. Tapi namanya Jamie Chaplin, dan beliau ini adalah pelancong asal Inggris bersama dengan kawan-kawannya yang datang ke Pakpak Barat bertepatan dengan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, mereka ini melihat upacara di lapangan Napa Sengkut, dan mereka ini melihat langsung begitu ya permainan panjat pinang di markas sementara Batalion Infanteri TP906 Sana Lenggam. Nah, kemudian tidak hanya menonton, beberapa pelancong ini bahkan ikut mencoba sensasi memanjat pohon pinang yang sudah dilumuri minyak pelumas, ya kan? Ya, ini bukan tanpa minyak ya, udah dilumuri gitu. Dan juga Jamie Chaplin bilang, katanya acara itu sangat bagus dan mereka ini sangat senang berada di sana, tapi katanya badan mereka pegal-pegal sekali dan kerja keras sekali katanya. Tapi tentunya dia bilang gak bahasa Indonesia ya. Ini Marlon udah artikan ini. Kalau bahasa Inggrisnya dia bilang, "It was really good, we love being there," lah bla bla bla bla semacam-macamnya gitu. Dan kehadiran Jamie beserta dengan kawan-kawannya di area panjat pinang ini mau tidak mau menarik perhatian masyarakat yang datang menonton. Banyak yang mencoba mengajak komunikasi dengan berbahasa Inggris yang sangat minim. Ada juga yang mengajak bersuah foto, ya selfie maksudnya kayak gitu. Terus juga ada yang tertawa bersama mereka. Dan momen yang terindah, terima kasih kepada Jimmy dan juga kawan-kawannya yang ikut merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi gak cuma nonton, mereka langsung merasakan panjat pinang. Mungkin mereka gak tahu ya sejarahnya panjat pinang, tapi gak apa-apa lah ya. Kalau sekarang kan konteksnya adalah perayaan kemerdekaan gitu. Jadi kayaknya gak apa-apa. Dan kalau misalnya kita lihat fotonya nih ya Bang Kakak, ada sekitar 5 orang bahkan yang mencoba panjat pinang begitu ya. Dan kayaknya sih gak sampai ke atas nih ya, soalnya pas di foto ini kayaknya cuma sekitar setengah setengah atau 2/3 dari tinggi batang pinangnya gitu. Jadi mungkin gak sampai ke atas, tapi gak tahu lah ya, gak ada diberitakan soalnya. Dan sekarang kita ke lagu selanjutnya Bang Kakak, dari Rani Simarmata, kali ini berjudul Lot Siukat Nakan. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: Jojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya dengan atap yang bertingkat dua. Bentuk atap yang melengkung dianggap sebagai keberanian dalam menjunjung tinggi adat walaupun menghadapi resiko yang berat. Di atas lengkungan atap diletakkan tanduk kerbau yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Pakpak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Pakpak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah. Hal ini melambangkan sikap rendah hati dan tidak sombong.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Perempuan Merah Nabangka, dan tadi telah kita dengarkan beberapa lagu dari Pak Pak, dan juga Maron informasikan tadi informasi mengenai Pak Pak. Dan sekarang kita masuk ke acara Jazz Music Abangkaka sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 22 Abangkaka bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam di acara Sapa Malam. Nah, Jazz Music kita awali dengan sebuah lagu dari Minang ya, kali ini berjudul Cinta Palapeh Tanyo dari Aniqiu featuring Rayola dan juga Rido Zulma. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Anda sedang mendengarkan

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: ...88.4 FM RRI Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Bang kakak, kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro 4. Waduh, bentar ya. Nanti yang mau bergabung silakan telepon di 0618463115 ya. Ini kayaknya ada yang nelpon nih, tunggu ya. Sabar, kita angkat dulu. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Siapa di mana ini?
2: Salam Budaya Nusantara.
1: Iya. Kayaknya Panto ya.
2: Kalau pula katanya si kain katun.
1: Paten.
2: Kalau lah katun apa warnanya? Jikalau boleh hamba numpang bertanya. Bapak yang suka berpantun itu siapa namanya?
1: Panto lah namanya.
2: Yoi.
1: Apa kabar Panto?
2: Alhamdulillah. Kalau lah tuan katanya pergi ke pasar, sampai di pasar membeli petai. Jika lah tuan nanya soal kabar, tentu kabar hamba nih mendai.
1: Jadi kalau misalnya yang semalam hujan-hujan itu nggak kena apaan tuh ya?
2: Gimana?
1: Yang badai, yang angin ribut.
2: Wah,
1: kali.
2: Petir ngeri kali.
1: Tapi nggak apa-apa ya, rumah sama lingkungan ya.
2: Sudah memang seperti itu ceritanya. Tapi kalau dulu yang saya tahu tapi ya. Sejak saya dari, ini kan umur saya 57.
1: Iya.
2: Ketika saya anak-anak dulu. Dulu sepertinya sangat jarang istilahnya hujan angin terjadi seperti ini.
1: Oh iya.
2: Dulu tapi ya.
1: Sekarang aja entah aneh-aneh ya kan.
2: Ya karena kan. Hutan-hutan untuk pemecah angin kan sekarang sudah nggak ada lagi.
1: Betul.
2: Di kebun-kebun gitu kan, di setiap perkebunan kan itu ada tanaman pohon jati yang berfungsi untuk memecah angin. Sekarang kan rata-rata kan sudah nggak ada lagi hutan seperti itu.
1: Berubah jadi pohon tet gitu ya.
2: Iya. Oke lah.
1: Oke.
2: Jalan-jalan ke Tanjung Morawa. Tinggal sebentar ke Pantai Labu. Jika lelah sudah hamba banyak bicara.
1: Iya.
2: Lebihlah baik hamba meminta lagu.
1: Lagu apa itu?
2: Lagunya saya minta lagu Jawa. Judulnya Dewi Murni.
1: Dewi Murni versi ya. Siapa nih maunya
2: dari
1: nih?
2: Dari Mulyadi.
1: Oke, nanti diputar yuk.
2: Ada.
1: Ada.
2: Oke lah, langsung aja lah, nggak usah pakai pantun ya.
1: Iya.
2: Nanti bosen yang dengerin. Oke lah, salam-salamnya. Yang pertama buat bapak yang paling ganteng di sepanjang jalan utama, udah justru Jal Pratama, kemudian Pak Abdullah, kemudian Opa Rasa, Pak Al, Bang Arman Hasibuan, Pak Aris atau Bogel, tetangga saya, Wanga atau Mas Paijo, kemudian yang di Tanjung Anom siapa? Bang Jek, kemudian ada juga Kuku Bowo, ada juga Pak Jenal Tanjung, Pak Abdullah, Opa Rasa tadi udah ya?
1: Udah kayaknya.
2: Oh ya, Opa Rasa. Kemudian ada juga Mama Rizky. Ada juga Sentini. Ada juga Cantik Manis. Itu Ibu Cantik Manis itu apa memang benar gitu ya?
1: Kenapa?
2: Udah cantik manis pula.
1: Tak tahu lah saya.
2: Tak apa-apa lah.
1: Saya tak pernah jumpa.
2: Kemudian ada Bu Ratmi. Kemudian ada juga Bunda Eva Banjur Batu,
1: iya.
2: Mas Bambang Binje, Umi Sumi, Bu Koko Bobo ya, dan lain sebagainya. Semoga pada saat walafiat. Dan yang teristimewa buat yang lagi siaran di Pro 4.
1: Iya. Buat
2: Marlon, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Iyo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Anto. Oke, Bang Kakak, ada Pak Anto request lagu Mus Mulyadi dengan judul Dewi Murni ya. Halo, siapa malam Pro 4?
3: Malam Pro 4.
1: Iyo.
3: Gimana nih?
1: Ah. Kenapa?
3: Gimana kabar Mas Tur?
1: Kabar mendai lah. Pangga gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Masang gibagi Bang. Benangnya pun putus. Hah? Kali tanya kabar, kabar Pak Lama ini bagus.
1: Kenapa jadi berpantun juga nih?
3: Ya buat apa main katun? Kalau kan katun buang semak. Buat apa kita main pantun? Kalau pantun itu masih prema. Kacak kamu rasa.
1: Cocok.
3: Request lagi nih request.
1: Kenapa?
3: Request.
1: Iyalah, request lagu lah.
3: Hari cinta dulu.
1: Apa judulnya tuh ya?
3: Cinta dulu.
1: Dari siapa sekarang, itu?
3: Pokoknya lagu Melayu entah siapa pun nyanyi, tak tahu lah. Pokoknya cinta dulu, cinta yang sekarang. Kata cinta cari ayah muda, katanya gitu.
1: SM Salim ya. Kan?
3: Pokoknya adalah hari cinta dulu.
1: Atau
3: cinta
1: mau
3: malu.
1: Atau mau versi Bunga Sirayet?
3: Bunga Sirayet kan penyanyi baru. Yang lama lah.
1: Yang dulu. Yang lama SM Salim.
3: Iya boleh lah.
1: Iya.
3: Ya, yang pasti jangan Pak Tanjung penyanyi atau Pak Rasa.
1: Siap.
3: Ya, napas orang itu udah tinggal sedikit. Nanti tunggap orang lebih kan nanti kasihan kita.
1: Napasnya masih banyak. HP-nya masalahnya rusak.
3: Iya tapi udah tunggu kan napas kan dah. Tunggap. Kalau kita suruh nyanyi nanti. Kasihan lagi. Udah aja lah. Suruh nikmati lagu aja lah dia.
1: Iya.
3: Lagu dari Mbak Panto tadi. Oh. Sehat bagi keluarga situ. Cintia juga. Amel. Sehat ya sayang. Ya sehat ini. Mbak Putri Madu. Anak Cici Madu. Sehat. Adanya Puan Ina di Pantai Lagu. Bang Irfan juga di sana. Bu Wati di Tabora. Cetik Manis. Urame Kipa. Ada Bunda Ginting. Bunda Epa juga di Banjir Batu. Adanya Sumi-Sumi. Pak Bambang di Binjai. Sehat-sehat kalau di Binjai. Ira juga di Langkat Sana. Wak Jiman juga. Pak Abdul Budur Hayati. Sehat-sehat kalian. Untuknya Puan Ira di Perabat Sana. Anak-anak semua sehat. Bang Jek juga selamat malam. Opa Rasa juga. Sehat-sehat Opa Rasa. Arman Nasibuan. Makal juga. Udah ya. Sedang Rijal Buana juga. Mas Adi Genjer. Untuknya Bogel juga kalau monitor. Sehat-sehat semua Rizky. Gimana kabar? Sehat-sehat sama Rizky ya. Nenek juga gitu ya. Sehat-sehat kalian ya. Untuknya. Ya apa lagi nih?
1: Awak tak tahu. Lupa.
3: Kenapa dah? Abis pangkat tak ingat lagi nih.
1: Iya, udah banyak. Tak ingat lagi.
3: Udah banyak ya. Walaupun tak disampari, tak tersebut nama. Yang pasti, yang monitor itu semua Pak Ahmad Agung. Sehat semua, bahagia semua. Moga-moga tak kira satu apapun.
1: Amin.
3: Saya masker juga set ya.
1: Iya.
3: Tadi doa aku sukses ke depan. Tetap jalan Allah.
1: Amin.
3: Makasih ya.
1: Iya.
3: Pak Nga balik. Mulai tegodang lah.
1: Mau letih juga. Hati-hati Pak Nga. Oke Bang Kakak, ada Pak Nga request lagu dari SM Salim, Cinta Dulu Cinta Sekarang. Dan dari WA ada Bu Ratni, selamat malam, siapa malam? Apa kabar Mas Marlon, sehat kan? Sehat Bu. Bu mau request lagu Si Nona ya, lagu Minang, nanti kita cari ya. Dan salam-salamnya untuk Pak Abdullah, terus juga untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo ya. Ya tadi barusan tuh Mas Paijo ya kan Pak Nga. Terus juga untuk Mas Adi Genjer, untuk Opa Rasya, udah Rizal Pratama, Mas Wira, Koko Bowo, Pak Anto, Pak Andi, Umi Sumi, Ceng Tini, Mama Rizky, Bu Ira Tarigan, Bu Suzana, udah lama nih tak kedengaran nih Bu Suzana nih. Terus juga Bunda Eva, Bu Wati, Farida Sembada, Ayang Farido, Puan Ina, dan juga Bu Putri Madu. Dan untuk semuanya lah ya. Untuk Marlon, udah lama udah denger suaranya, baru 2 hari Bu. Sehat-sehat, lancar rezeki, dan cepat dapat jodoh yang setia. Amin. Makasih, bye-bye. Oke, nanti kita putar lagunya ya. Tapi sekarang kita putar dulu lagu yang direquest Pak Anto ya. Pertama, terima masuk Pak Anto soalnya. Ini dia Dewi Murni dari Mus Mulyadi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Ria Amelia dengan Zinona ya, sebuah lagu Minang tadi di request oleh Bu Radni. Dan abang kakak, kita kembali lagi di Sapa Malam Pro 4. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Selamat malam, Marlo.
0: Selamat malam, Umi ya kayaknya ya.
1: Iya, benar, Marlo.
0: Apa kabar Umi Sumi?
1: Alhamdulillah sehat, dilujang api-api wae, Marlon.
0: Iya, kok tapi kok agak serak suaranya api-api
1: iya,
0: wae.
1: Iya, enggak batuk.
0: Oh, berarti
1: ada tuh Marlon, apa kabarnya malam hari ini, Marlon?
0: Awak ya baik-baik aja.
1: Amin, rabbal alamin.
0: Iya.
1: Itu yang utama ya kan, Marlon?
0: Betul, Umi semoga cepat sembuh ya.
1: Ya, lagunya Marlon.
0: Lagu apa nih?
1: Lagunya lagu Jawa aja.
0: Judulnya apa tuh?
1: Ini aja. Apa namanya tuh? Sumarni aja lah.
0: Sumarni?
1: Ya, judulnya Sumarni.
0: Macam bu guru awak, macam pas SMP dulu namanya nih. Dari Sony Jos.
1: Iya mungkin Sony Jos atau siapa itu Marlon, lupa Umi.
0: Di sini Sony Jos ada, mau versi yang lain?
1: Ya Sony Jos pun boleh.
0: Oke, nanti kita putar yo.
1: Ya, Umi Sumi tunggu yo.
0: Iyo.
1: Ojo bengi-bengi ya kan.
0: Apa, ojo apa?
1: Ojo bengi-bengi.
0: Apa bengi-bengi tuh?
1: Jalan malam-malam, jangan malam-malam, bengi itu malam.
0: Oh, bengi. Iya.
1: Awan siang. Sugeng dalu, selamat malam.
0: Loh, tapi bengi malam.
1: Ya, iya, kan bahasa Jawa alusnya sugeng dalu.
0: Oh, iya, siap.
1: Tadi kan gini, Umi-Sumi kan selamat malam, Marlon. Kalau Jawa alusnya sugeng dalu, Marlon.
0: Sulit.
1: Ya, kan? Ya pinter Marlon nanti ya kan.
0: Iya.
1: Salamnya ya Marlon. Yang pertama tadi siapa Marlon?
0: Ada Pak Anto tadi.
1: Oh Pak Anto, gak dengar. Umi Sumi kan nengok ini apa namanya TV. KDI ya kan.
0: Iya.
1: Ya akademi kok KDI. Salamnya untuk Pak Anto lah, Pak Anto Sintis ya kan. Pak Enga juga, Mas Bambang juga, Pratama, Bu Susana Ginting, Pak Jenal Tanjung, Pak Jiman, Wira, Pak Rasa, Pak Abdullah sama Bu Nur Hayati ya. Mbak Eva juga, Mas Pairon juga yang mau jadi pengantin baru ya Marlon.
0: Iya katanya.
1: Iya, kapan Marlon?
0: Gak tahu tanggalnya.
1: Undang-undang lah pokoknya lah ya kan. Ada tuh Nina Ira Tarigan ya kan. Ada tuh Abi Ganjar, Bu Wati, itu Bu Ratni ya yang di Martubung ya kan.
0: Iya.
1: Lujal Buana, itu siapa lagi ya kayaknya ada yang lupa nih lah ya kan. Tapi ya udahlah ya kan. Oh ini Mama Rizky. Adalah semuanya ya Marlon.
0: Oke Umi.
1: Ya untuk Marlon juga lah, jaga kesehatan ya Marlon ya.
0: Siap.
1: Nanti kalau pulang hati-hati. Enggak hujan di sana kan?
0: Sekarang enggak. Entah kalau nanti ya.
1: Iya ya kan. Kalau nanti ya kan. Janganlah, jangan kayak semalam petirnya ngeri kali ya kan Marlon.
0: Awak enggak tahu, awak enggak di Medan semalam itu, balik kampung.
1: Oh, pulang kampung.
0: Iya.
1: Sehat-sehat semua di kampung kan?
0: Sehat.
1: Amin, ya kan? Ya udah Marlon ya.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke, Umi.
1: Selamat malam, selamat tugas, sampai tuntas.
0: Iya.
1: Cihuu.
0: Horas. Oke, Bang Kak, ada Umi Sumi dari Binjai request lagu Sumarni ya, macam nama guru awak dulu. Halo, siapa malam perempuan?
2: Malam, Abanda.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Ini nggak tanda lagi.
0: Wah, siapa ya?
2: Awak aja manggil Abanda, ayo tanda nggak?
0: Saya ini pikun lah, tak tahu lah saya.
2: Tanda 600.
0: Kenapa?
2: Tebak.
0: Waduh, nggak tahu. Ah, yang Farido.
2: Iya betul.
0: Karena dapat bocoran. Iya, apa kabarnya yang Farido?
2: Alhamdulillah mendai.
0: Mendai ya, berarti nggak ada kena badai hari itu ya?
2: Enggak.
0: Oke.
2: Oh, tapi mana kabar?
0: Kabar mendai. Awak lupa ya? Awak lupa lah yang Farido di mana?
2: Apanya?
0: Tempat tinggalnya daerah mana?
2: Itu Tanah 600 Marelan.
0: Oh Marelan. Oh Tanah 600 enggak ya, tahu. Oh.
2: Itu namanya kelurahan.
0: Jadi Tanah 500-nya ada gitu.
2: Iya, kelurahan Tanah 600.
0: Iya, Tanah Marelan. Tanah 500 berarti ada.
2: Enggak
0: ada. Ya wes lah. Mau lagu apa
2: udah
0: nih?
2: Udah pernah jalan-jalan enggak?
0: Belum kalau ke Marelan.
2: Oh,
0: Marelan Maryland ya kan ngeri aja namanya.
2: Iya. Ada siapa di Pro 1?
0: Pro 1. Waduh.
2: Iya, yang lumayan di Marelan.
0: Siapa Pro 1 ya?
2: Rudy.
0: Oh, iya dia jarang balik sih. Dia seringan
2: iya,
0: di kantor
2: aja,
0: sih.
2: Iya, ajak sama dia.
0: Kapan-kapan lah kalau dia balik ya. Lagu apa nih kita malam ini?
2: Lagu Melayu.
0: Judulnya apa tuh?
2: Namanya Syafrizal.
0: Hah? Syafrizal?
2: Ya, judulnya Akibat Kawin Muda.
0: Oh.
2: Tapi okay. Jangan yang lalu.
0: Jangan yang lalu?
2: Enggak, nah, lagunya jangan lalu. Itu kan lain lagi lagunya.
0: Bentar ya.
2: Tapi judulnya Akibat Kawin Muda. Namanya Syafrizal.
0: Nama penyanyinya Syafrizal?
2: Iya.
0: Tunggu ya, kita cari dulu ya. Syafrizal, ini adanya Joninta Ginting bukan. Syafrizal. Kok gak ada iya, Syafrizal ya?
2: Namanya Wakyong.
0: Wakyong?
2: Iya.
0: Tunggu kita cari
2: Wakyong
0: ya.
2: Wakyong itu yang namanya Syafrizal.
0: Wakyong.
2: Ada nama Wakyong.
0: Oh, Wakyong Hasbi.
2: Iya.
0: Oh, ini Syafrizal. Jadi kok ada dua namanya iya. Nih? Banyak kali namanya.
2: Pokoknya dan lagunya.
0: Oke, nanti.
2: Ada kan?
0: Ada. Akibat kawin mudo tulisannya. Bukan muda, mudo.
2: Ya, coba aja dengar lagunya. Apa betul enggak?
0: Tunggu ya, kita tes ya.
2: Ya, nanti aja. Enggak usah diputari.
0: Oh, siap. Iya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Ya udah, ini udah mau habis tulisannya.
0: Oh iya.
2: Ya udah, makasih ya.
0: Iya.
2: Ya, cuma teman-teman berada. Selamat malam, jaga selalu. Ya, untuk Banda. Saya selalu ya.
0: Siap, bawa yang Farido.
2: Ya, rezeki.
0: Sama-sama, mudah rezeki juga.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Akibat kawin muda bengkak diriku oleh Bu Ayang Farido ya. Dan sekarang kita baca dari WA dulu dari Pak Abdullah. Selamat malam Bang Marlon, semoga sehat selalu. Minta lagu Melayu judulnya Hilang Tak Berkesan Remix versi cowok. Siapa cowoknya nih? Cowoknya namanya siapa Pak? Cak nanti kasih tahu Pak ya sambil kita cari-cari. Salam-salamnya ini untuk Pak Anto Saintis, terus untuk Bu Ratni, untuk Panga, untuk Yus Rizal Pratama, ya udah. Udah lama juga tak dengar ya suaranya. Untuk Opa Rasya, semoga udah sembuh HP-nya Opa ya, jadi bisa gabung nanti. Terus juga untuk Pak Zanal Tanjung, untuk Bang Jack, untuk Bang Arman Nasibuan, Koko Bowo, Bang Wira di Langkat, Mama Rizky, terus untuk Farida Sembada, untuk Puan Ina, Cantik Manis, Umi Sumi, ya tadi udah masuk Umi Sumi. Terus juga untuk Mbak Wati dan juga Bu Eva. Dan buat rekan-rekan fans Forum 4, salam sehat selalu. Terima kasih dari Pak Abdul dan juga Bu Nurhayati. Oh, lagunya katanya dari Adi Genjer. Maksudnya salam untuk Adi Genjer. Kirain lagunya lagu Adi Genjer. Nanti cari lagunya, Pak ya. Dan Abang Kakak kita punya 3 lagu untuk diputar ya. Kita putar lagu yang di request Umi Sumi dulu nih. Sumarni dari Sony Joss.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Hilang tak berkesan. Tadi lagu yang direquest oleh Pak Abdullah ya Bang Kakak. Dan kita masih di Sapa Malam Bro 4. Halo Sapa Malam Bro 4. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara, ini orang Sumbada ya.
0: Apa kabarnya Tok?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja dan sehat-sehat.
0: Mantap, gak ada kena badai semalam itu? Gak ada kena badai semalam itu?
1: Iya, gak ada untung. Padahal rumah ini kan udah layak dirombakkan ya kan? Kan udah nengok kan itu kemarin kan? Tapi untung-untungnya aku masih dilindungi lah sama Tuhan ya kan?
0: Berarti di daerah itu gak ada kena badai hari itu?
1: Gak ada, di Johor ya kan?
0: Oh iya, mantap.
1: Di Johor katanya, banyak beratus rumah.
0: Di sini juga katanya kencang di sini di Gatot Subroto.
1: Iya, kencang kali. Benderaku aja enggak apa-apa tahu. Itulah makanya. Pokoknya terima kasih kali lah sama Allah.
0: Iya. Iya, betul.
1: Baik. Iya, benderaku aja bagus gitu ya kan?
0: Betul. Enggak
1: akan sampai kan tanggal 5 sampai 25 hari nanti baru kubuka.
0: Kenapa enggak sampai tanggal 31 aja?
1: Oh iya ya. Iya. Udah enggak apa-apa. Pakai Agustus 31 ya?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Sampai tanggal 31 aja bagusnya ya kan. Mau lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya Engkau Laksana Bulan aja yang DJ itu ya.
0: Oke, siap.
1: Udah lama enggak ya kan?
0: Emang semalam enggak masuk?
1: Bukan, lagu ini udah lama enggak apa. Enggak minta-minta.
0: Oke, nanti kita putar yo.
1: Bu Asma, ayahnya meninggal ya kan? Bu Asma.
0: Tahu dari mana?
1: Bu Asma selamat. Yang sabar ya, yang turut, sabar, yang kuat.
0: Iya, turut berduka cita.
1: Ya Bu Asma. Aku juga turut berduka citanya Bu Asma. Ikut sama Bu Asma. Cuman aku enggak datang, enggak tahu ke rumahnya pun kalau datang. Pun awak udah di WA ini nampak kan? Jadi entah jam berapa dia orang tuh dikubur enggak tahu ya kan?
0: Iya.
1: Jadi nggak tahu juga tempatnya.
0: Iya, lagian nggak tahu tempatnya nanti tersasar pula nanti itu. Oke, nanti kita putar lagunya ya.
1: Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Ibu, untuk Pak Jenal Tanjung. Pak Jenal Tanjung udah naik?
0: Belum.
1: Untuk Pak Anto Sombong.
0: Hah?
1: Nggak disamperinnya aku kan.
0: Lupa itu.
1: Itulah makanya sombong. Mas Jack pun kayaknya nggak disamperinnya tuh.
0: Nggak tahu ya, awak nggak ingat
1: padahal
0: siapa aja.
1: Padahal maklum lah, udah bercucu-cucu ya kan.
0: Iya.
1: Aku pun dapat cucu-cucu kakakku.
0: Ya udah sama.
1: Cucu kakakku ada. Dan itu salam-salamnya untuk Bu Ratni, Bu Wati, Bu apa lagi, Bu Cantik Manis, Kak Putri Madu. Kak Eva Pancur Batu, Puan Ina, dari Jal Pratama, Mas Jack, Opa Rasa, Mas Paijo, siapa lagi ya? Ibu Cantik Manis sudah, Kak Putri Madu sudah, Kak Eva Pancur Batu sudah, Puan Ina sudah, dari Jal sudah. Siapa lagi? Bang Arman Asibuan, Mas Adi Genjer, udah semua itu ya kan itu. Tadi baru pulang dari kampung ya?
0: Iya, tadi enggaknya malam-malam kali, sore lah, siang.

0: pulang sore.
1: Mana oleh-olehnya?
0: Awak balik kampung bukan liburan, nah ada urusan. Awak kalau balik kampung tuh biasa ada urusan lo, bukan liburan. Jadi mana lah cari oleh-oleh awak sih tuh?
1: Ikan lah turannya, ikan dari sana ya.
0: Ikan pun udah susah di situ.
1: Dekat laut?
0: Lumayan.
1: Iyalah, entah korang, kepiting. Udah ya, semoga sehat-sehat di Medan ini ya.
0: Amin.
1: Jangan asal-asal, nanti ada yang terjadi. Apa? Mamanya jauh.
0: Iya.
1: Ya kan, jaga diri, jangan asal-asal, mau lihat godang, Horas.
0: Oke, Bang Kakak, ada Tok Farida dari Sembada ya. Untung aja gak kena badai. Dan sekarang kita baca dari WA dulu. Ini ada Mama Rizky. Selamat malam Bang Marlon, warga Simpang Limun, hadir Mama Rizky. Bang, putarin lagu Minang ya. Sabana Manih. Oke, nanti kita cari ya. Makasih Bang Marlon. Salam kompak selalu aja buat semua yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Makasih. Dan kalau dapat jalur teleponnya, salam-salamnya nanti Mama sebut ya Bang. Kalau dapat, masalahnya tak dapat ya kan. Terus juga ada Bu Nomi Cipa. Assalamualaikum, selamat malam Marlon. Hadir Bu Nomi Cipa dari kawasan Jalan HM Yamin atau Jalan Serdang. Request lagu Gagah Bana dari Echa Putri. Wih, banyak yang suka Minang nih ya. Sama, pun suka lagu Minang juga deh. Dari Echa Putri katanya, salam-salamnya untuk Uda Dr. Andus Rituan, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Pak Nga alias Wawak Tampan, Kak Sin Cantik Manis segitu loh. Terus untuk Uda Yusrizal Pratama, untuk Opa Rasya, Mas Adi Genjer, Pak Giman, Pak Arman Nasibuan, Pak Abdullah, Dede Muhammad Rudi. Oh, mungkin maksudnya Garudua ya, Bang Rudi Garudua. Dan juga Mas Pairon beserta calon istrinya Bundi Tumi. Oke, kayaknya Wong Jowo Bundi Tumi ya. Terus buat Marlon, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kita punya 3 lagu sama Kakak untuk diputar. Kita putar dulu lagu yang di request Itok Farida. Ini Engkau Laksana Bulan ya, mentang-mentang malam ya kan. Tapi versi DJ. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Echa Putri dengan Gagah Bana, gagah betul gitu ya, sebuah lagu Minang Abang Kakak yang direquest oleh Bu Nomi Cipa tadi. Abang Kakak silakan telepon di 0618463115 untuk request selanjutnya. Halo, siapa malam Rombat?
1: Mas Pak Kaki, aku Gadis Kelly ya Pak, enggak ya Pak ya.
0: Lagu apa?
1: Lagu Gadis Kelly yang DJ ya Pak.
0: Iya.
1: Lihat tegodang orang.
0: Kena marah lah nanti ya kan. Kenapa udah naik dua kali ini? Yang lain mungkin susah payah tak masuk-masuk. Tapi kita cari dulu ya. Gadis Deli, takutnya lupa nanti. Gadis Deli DJ. Oke Bang Kakak, dapat nanti kita putar ya. Silakan telepon di 0618463115 atau... Nah masuk nih. Halo, selamat malam Rompat.
2: Halo, selamat malam Perobat Budaya Sumatera Utara Marlon, selamat bongin.
0: Selamat bongin, Mas Bambang apa kabar?
2: Ya, itu tadi kemaru orangnya ya.
0: Udahlah.
2: Kemaru lah.
0: Yowes lah, nanti begado pula. Mau request lagu apa nih Mas Bambang?
2: Aku senang begado Marlon.
0: Janganlah.
2: Yang udah tua nggak sadar.
0: Yang senang begado itu adalah. Nih, lagu agak lah, mau lagu apa nih Mas Bambang?
2: Jawa Batak.
0: Apa nih Jawa Batak nih?
2: Yang biasa kau putar dua lama gak diputar Marlon.
0: Buasa Songonon ya?
2: Iya.
0: Buah. Lupa wak lagunya cuman. Nanti kita putar ya.
2: Ada.
0: Ada. Salam-salamnya untuk siapa nih Mas Bambang?
2: Salamnya untuk yang kurang musumi. Iya kan? Salam keluargaan.
0: Iya.
2: Nopri, ada Dedi, ada Tamara, ada Ajeng, ada Mimi, ada Aura. Iya kan? Untuk inilah Pak Ngat tadi, Alex Pejo ya.
0: Iya.
2: Sehat dan salam keluargaan juga ya.
0: Iya.
2: Al juga ya. Al yang dia apa di mana?
0: Bang Al, Kapten Muslim.
2: Kapten Muslim ya. Udah itu ada Anto di Sintes ya.
0: Iya.
2: Ada inilah Paris alias Bogel. Ada Gira juga ya.
0: Iya.
2: Ada Pak Giman juga lah ya. Ada Ginting, ada ini. Siapa yang di Simang Limun tuh?
0: Mama Rizky.
2: Arma Rizky lah ya, dalam keluargaan juga lah.
0: Mas-masnya di Marlon. Siap.
2: Kemaruk Marlon, bilang sama dia.
0: Masalahnya udah naik, tadi tak mungkin mau putuskan ya kan?
2: Putuskan aja lah, ngapain biar orang gitu.
0: Ya udahlah, nanti kita putar ya Mas Bambang ya.
2: Ya udah ya, selamat bertugas sama Marlon ya.
0: Oke.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Oh iya, masih Agustus nih ya.
2: 17 ini kan?
0: Iya, masih 20 Agustus ini.
2: Agustus tetap merdeka ya kan?
0: Iya.
2: Harga mati nggak secara tawar lagi. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Betul, betul, betul.
2: Marlon, makasih banyak
0: waktunya
2: ya.
0: Sama-sama, Mas Bambang.
2: Mulai tegodang.
0: Iyo, mau lihat juga. Oh, ras. Oke, Bang Kakak, ada Mas Bambang ya. Iya, awak lewat-lewat aja kan, tak sebut-sebut kemerdekaan. Rupanya masih 20 Agustus nih, masih 3 hari dari 17-an kita. Dan di WA ada Bu Eva di Pancur Batu. Halo, selamat malam Marlon, ini Bunda Eva di Pancur Batu. Mau request lagu Mardi Holong. Mardi Holong. Lagunya apa Mardi Holong? Oh, Mardua Holong kayaknya, lagu Batak ya. Oke. Nanti diputar ya Bunda Eva ya, Mardua Holong. Salam-salamnya buat Pak Abdullah dan juga Bu Nur Hayati, buat Umi Sumi, terus juga salam sombong untuk Mas Bambang. Loh, kok salam sombong? Oh, tapi Mas Bambang baru turun tadi ya. Kayaknya tahu aja nih Bunda Eva Pancur Batu. Buat Mas Bambang, Pak Zainal Tanjung, terus juga untuk Bang Jack, untuk Uda Yusri Zal Pratama, untuk Ibu Cantik Manis, untuk Pak Anto di Saintis, tadi udah naik pertama ya. Terus untuk Pak Ngah, untuk Bang Wira, untuk Bu Ratni, untuk Mama Rizky, Puan Ina, untuk semuanya lah dimanapun berada. Untuk Marlon, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat sekeluarga, sehat selalu, dan Pro 4 tetap jaya di udara. Wih, pesannya mantap kali nih. Mentang-mentang hari kemerdekaan kayaknya. Nanti kita putar ya Bunda Eva ya, tapi kita putar dulu. Sebelum ke lagunya Mas Bambang, kita putar dulu nih lagu Gadis Deli versi DJ. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
3: Ladies and gentlemen, please welcome

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

0: Mar dua holong dari Omega Trio Bang Kakak. Tadi direkos oleh Bunda Eva ya. Dan ini ada sedikit cuitan. Nah, kita nggak agak bingung sebenarnya gimana menanggapinya. Ada yang WA ke Marlon dan namanya nggak usah Marlon sebutkan ya. Tapi ini juga Marlon karena kurang tahu gimana harus menyikapinya, makanya tadi asal angkat-angkat aja gitu. Dia bilang, abang sampai dua kali masuk, abang terima, apa sih istimewanya itu sama abang, jadi nggak masuk, lagian nggak bosan itu-itu aja. Mentang-mentang dia orang kaya, jadi abang hargai, satu umur abang. Saya nanti ku bilang sama Kang Kiki, jangan gara-gara satu abang dengan dia. Nggak tahu gimana maksudnya, mungkin maksudnya gara-gara tadi Farida masuk dua kali dan tadi juga Marlon gak tahu ya kalau dia masuk dua kali, jadi asal angkat aja kayak gitu. Dan kenapa Marlon putar, karena tadi Marlon kira dia itu sangat berusaha untuk masuk gitu, jadi karena untuk menghargai usahanya untuk masuk makanya diputar lagu yang requestan kedua gitu. Nah tapi kalau ternyata itu memang salah, mungkin bisa kasih tahu Marlon ya, jadi kita mungkin buat perjanjian aja kalau di Sapa Malam itu kalaupun dia masuk dua kali, mungkin yang kedua kalinya gak usah diterima kali ya. Gitu aja kali. Dan ini tolong gak usah main tuduh-tuduh ya. Karena saya tidak ada membeda-bedakan pendengar. Dan kalau misalnya masuk ya udah angkat-angkat aja gitu. Dan kita juga gak tahu nomor teleponnya gak kelihatan kok kalau misalnya masuk gitu ya. Jadi jangan asal tuduh. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, Sapa Malam Pro 4.
1: Selamat malam Marlon, apa kabar?
0: Nah Pak Zainal Tanjung, apa kabarnya Pak?
1: Kabarnya sehat walafiat. Penutup nih saya ya.
0: Kayaknya iya nih. Belum tidur aja Bapak ya?
1: Iya, udah hampir jam 12 nih, kurang berapa menit lagi?
0: Kurang 23 menit lagi nih.
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Enggak diputar nanti lagi.
0: Ya. Oh diputar lah, enggak lah. Iya. Kalau udah masuk telepon kita putar kok. Mau ya. Lagu apa nih Pak Zainal Tanjung?
1: Lagu yang saya minta di Perodang itu sore-sore. Katanya lagu Melayu, makanya saya minta sekarang ini.
0: Lagu apa
1: lagu
0: tuh?
1: Melayunya.
0: Judulnya apa tuh?
1: Jangan Mengharap.
0: Jangan Mengharap, lagunya siapa tuh?
1: Si Lodi Tambunan.
0: Jangan Mengharap. Lo di Tambunan, kita cari dulu ya.
1: Iya.
0: Jangan Mengharap. Adanya dari Mansur S, Pak.
1: Yaudah, Mansur S juga boleh, gak apa-apa.
0: Bentar ya. Bentar kita cari dulu. Oh ada, kayaknya. Cuma dia kayaknya lagi di keyboardan ini. Gak apa-apa lah kita putar
1: lagi
0: ya.
1: Lagi keyboardan ya, gak apa-apa.
0: Kayak bukan rekaman studio gitu.
1: Oh gitu.
0: Mau yang itu aja atau mau versi Mansur S?
1: Gilo dia aja lah.
0: Oke, nanti kita putar
1: enak,
0: ya.
1: Bengkoknya enak.
0: Siap. Salam-salamnya untuk
1: salamnya
0: siapa nih?
1: Untuk Mas Santo Sentis tadi. Pak Jiman. Kemudian Bang Al, Bang Arman Nasibuan, Cantik Manis, Bang Wira, Bang Paris atau Bang Bogel, Bang Jack, Mas Adi Jenjer, Wanga, Cucu Pratama, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, Rijal Buana gak lama gak muncul. Buati Kamora.
0: Baru 3 hari yang lalu kayaknya Rizal.
1: Oh Buana. Ada ya?
0: Iya 3 atau 4 hari yang lalu lah gitu.
1: Oh iya. Berarti sehat dia. Farida Sembada, Mbak Centini, Nomi Cita, Mbak Mis ini di Binji, Bunda Eva, Ira Tarija, Ira Tumpang, Umi Sumi yang tadi, Mama Rizky, Bu Radmi, dan semua-muanya aja lah.
0: Oke Pak.
1: Kebulan terhibur dengan lagu ini.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Zainal Tanjung, semoga dengan lagu ini nyenyak tidurnya nanti ya. Udah putus-putus aja nih. Oke Abang Kakak, Marlon mau bilang makasih juga untuk yang udah request tadi. Ada Pak Anto, ada Pak Engah, ada Bu Ratni, ada Umi Sumi, ada Ayang Farido, ada Pak Abdullah, ada Ito Farida. Ya lain kali jangan dua kali lah, kena marah masalahnya. Dan memang kayaknya gak boleh sih. Cuma karena tadi Marlon mau menghargai dia berusaha gitu, karena udah masuk dan nggak tahu kalau masuk dua kali tadi ya, ya udah jadinya kita terima gitu. Terus juga tadi ada yang request Mama Rizky, terus ada Bu Nomi Cipa, ada Mas Bambang, ada Bunda Eva, dan terakhir ada Pak Zainal Tanjung. Ini dia lagu yang di request Pak Zainal Tanjung, nggak bang kakak? Dan kayaknya dua lagu terakhir ini ya. Jangan mengharap dari Lori Tambunan.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang dan Anka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah programa 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali udara sepanjang hari ini untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Nenakan. Kesempatan hari ini, alhamdulillah, kembali saya Kiki Koswara menyapa Anda di edisi hari ini Jumat 21. Iya, betul. 21 Agustus ya, Abang Nenaka. Aduh, Masya Allah ya. Tentunya untuk Anda, Abang Nenaka, kita menapaki hari dengan penuh kesyukuran ya, dengan penuh apa namanya dinamika begitu ya. Kadangkala kita juga keegoisan diri, selalu merasa benar misalnya ya, Abang Nenaka. Atau malah kita dicap sombong gitu. Itu dalam hidup kita tidak bisa menyenangkan hati orang lain ya, ataupun orang banyak. Tapi yang pasti, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya, Bang Nenaka. Ya, serangkaian acara kita hadirkan untuk Anda di Religi Pagi dengan lagu-lagu Islami, dan juga nanti kumandang azan insyaallah tepat pada pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Ya, Bang Nenaka, untuk sajian acara lainnya kita nantikan juga Mutiara Pagi bersama Pro 1. Kita akan bergabung pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara lainnya, Bang Nenaka, kita hadirkan untuk Anda dari informasi seputar utara. Terus juga ada Markobar hari ini dalam sejarah, dan informasi Nusantara ya, dalam ragam budaya komunitas, Bang Nenaka, serta acara lainnya ya. Dari studio program 4, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Beberapa saat lagi, tepat pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, program Ampat Medan Suara Budaya Nusantara Bang Danaka jelang pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kita yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, insya Allah beberapa saat lagi sudah dapat kita melaksanakan ibadah sholat subuh ya Bang Danaka ya. Dan tentunya insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Osweiler!

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: Lagu puji-pujian ya Bang Dedaka yang sempat juga tentunya pertama kali dipopulerkan oleh Raihan ya. Sekarang dipopulerkan oleh Amanda dan kawan-kawan Abang Dedaka. Mengenai lagu puji-pujian ini tentunya memiliki makna yang mendalam tentang ajakan kita untuk senantiasa mengagungkan kebesaran Allah melalui zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil ya. Serta menjadi pengingat agar manusia selalu menjaga keimanan dan ketakwaan di dalam hati Abang Danaka. Dan tentunya untuk pesan yang tersirat dalam lagu ini adalah kalimat thayyibah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sebagai bentuk pengakuan atas keesaan dan keagungan Allah. Dan juga sebagai pengingat iman dan dakwah syirah serta syiar Islam ya Abang Danaka. Baik, untuk Anda kita nantikan di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi bersama Pro 1 sesaat lagi. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: MHz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
2: Tanjung Balai Kariman tentunya bersama Pro 1 RRI Batam. Nah, pendengar, membiasakan diri membaca Al-Quran adalah investasi terbaik bagi seorang muslim untuk mendapatkan ketenangan jiwa, limpahan pahala dan petunjuk hidup sebagai kitab suci dan pedoman hidup. Nah, setiap interaksi kita dengan Al-Quran akan membawa keberkahan yang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Untuk lebih jelasnya kita paparkan pagi hari ini penjelasan bersama Ustadz Soyono MAG di tentunya via Zoom kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini bulan yang tentunya juga menenangkan diri kita dan diperbanyak membaca Al-Quran ya. Ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan juga di bulan ini. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Ustadz, silakan kita tentunya dengarkan dan nanti seperti biasa kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung via telepon kita di 463351. Silakan Ustadz Soyono.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du, rabbisrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat bersama RRI Berjaringan Sebagian Sumatera yang saya hormati, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setimpal nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman Islam dan kesehatan sehingga bisa bergabung untuk sama-sama tingkatkan iman, ilmu dan amal kita. Yang kedua, tentunya kita perbanyak sholawat dan salam di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul membiasakan membaca Al-Qur'an. Materi yang barangkali judulnya sangat sederhana, tetapi ini saya rasa memiliki bobot yang sangat luar biasa ya, sangat memberikan motivasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membiasakan membaca Al-Quran ya. Jadi kita sebagai orang-orang beriman, orang yang berislam, memiliki kitab suci yang yang memiliki keagungan-keagungan ya, kemukjizatan-kemukjizatan ya, bahkan ya sepakat seluruh kaum muslimin bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah ibadah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu pernah bersabda, hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sebagai motivasi bagi kita membaca Al-Qur'an, membiasakan diri. Beliau mengatakan bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Ya, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an ini, ya, maka akan mendapatkan kebaikan, kata beliau, falahu bihi hasanatut. Maka dia mendapatkan dengan membaca Al-Quran itu satu kebaikan, ya. Kemudian beliau melanjutkan wal hasanatu bi asri amsaliha. Nah, jadi dan satu kebaikan itu bernilai 10 kelipatannya. Wal hasanatu bi asri amsaliha. Orang berbuat baik itu satu itu akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melanjutkan kembali, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Walakin tetapi ya alifu ya alif itu harfan, alif itu satu huruf, ya. Dan walam ya lam kan alif lam mim ya lam itu harfan satu huruf, mim itu harfan. Jadi alif lam mim sudah tiga huruf, tiga kebaikan yang mana satu kebaikan tadi bi asri amsalika. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjaga diri kita dengan apa? Membaca Al-Quran itu. Dalam riwayat yang lain juga, ya, dalam riwayat yang lain, itu disebutkan bahwa ya, orang yang membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran itu, man qoro'a, ya, siapa membaca, ya, siapa membaca Al-Quran, ya, dalam satu malam itu ya satu huruf saja ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menganggapnya membaca seluruh malam. Jadi baca satu ayat Al-Qur'an ya, siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an pada satu malam, satu ayat saja, maka Allah Subhanahu wa taala itu menghitungnya itu seluruh malam itu seolah membaca Al-Qur'an. Nah, ini bagian daripada motivasi kita bagaimana kita itu sebagai orang beriman kemudian mengaku diri Islam membiasakan diri untuk baca Al-Qur'an. Jadi tentunya membiasakan baca Al-Qur'an ini ya. Ya, silakan sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa satu hari satu juz sesuai dengan ini apa? Kondisi kita loh. Kalau orang memang memiliki hafalan Al-Quran yang 30 juz, sumpah, ya orang ini harus dalam kesehariannya memang mau wakkan waktu khususnya untuk menjaga Al-Quran. Ya entah berapa juz sekali, ya sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Ya. Sesuai dengan kesibukan kita, ini lebih kepada apa konkret di kehidupan kita bagaimana cara membaca Al-Quran itu. Nah, begitu juga setidaknya di dalam sholat itu kita sudah baca Al-Quran. Walaupun saya kira kalau hanya ketika sholat itu agak kurang ya. Agak kurang. Nah, misalkan sekapan kita, apa namanya, kita senggang ya. Atau kita senggangkan. Atau sekarang ini membaca Al-Quran itu tidak sesulit dulu. Kalau dulu sebelum era digital ya. Kita kalau mau baca Al-Quran, kita pergi kemana-mana. Itu harus baca mushaf. Ya kan, harus membawa mushaf masuk dalam tas. Nah, begitu nanti masuk masjid atau di tempat yang suci yang lain, nah, baru buka Al-Quran. Ini kan sedikit, sekarang ini lebih sangat dimudahkan sekali. Dengan buka handphone kita, ya alhamdulillah saya praktek pribadi itu, dengan handphone ini, kapanpun saya senggang, ya, kapanpun saya senggang, ya, mohon maaf ketika mungkin janjian dengan orang ketika di mohon maaf tradisi di Batam ini kedai kopi ya. Kedai kopi nunggu belum datang. Ya walaupun satu ayat dua ayat atau satu surat pendek. Kita buka Al-Quran. Dengan apa? Dengan handphone kita. Nah saudara-saudara sekalian ya karena dengan membaca Al-Quran ini kebaikan itu. Dan kita tidak perlu mempertanyakan kebaikan macam mana. Udah kita sebagai orang beriman tuh yakin saja. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan sebuah jaminan seperti hadis tadi yang dikatakan yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu ayat Al-Qur'an itu mendatangkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu 10 kebaikan. Yakin saja itu pasti akan bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat. Ya kalau kita kaji-kaji ya, membaca Al-Qur'an itu manfaatnya sangat banyak dari sisi apa? Rohani kita akan tercerahkan. Ya namanya yang kita baca kitab suci. Hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu berfirman ala bil dzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Bahwasanya kita ya dengan berzikir kepada Allah itu bil dzikrillah tatma'innul qulub itu akan menenangkan hati, akan menenangkan hati. Sementara Al-Qur'an itu merupakan bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang yang membaca Al-Qur'an ya tidak berhenti, tetapi dengan membaca Al-Qur'an termotivasi untuk mempelajarinya kembali. Kemudian tentunya endingnya adalah mengamalkan. Orang yang selalu berada dalam sinyal-sinyal Al-Qur'an, maka insya Allah dalam kesehariannya dimanapun berada, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala karena yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'an. Oh, kemudian mereka siapapun dia akan mendapatkan berkahnya membaca Al-Qur'an itu. Coba kita rasakanlah, barangkali kalau diskusi kurang begitu apa yakin ya, nanti setelah diskusi kita terapkan coba. Dalam sehari kita baca Al-Qur'an berapa ayat? Bagaimana hati kita? Bagaimana pikiran kita? Nah, ini sebagai contoh pemantik diskusi kita pada pagi hari ini ya, Bang Ahyar. Kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan ya, saling memberi masukan agar diskusi kita lebih tajam kembali, dan tentunya endingnya sama-sama yuk kita mengamalkan, membiasakan diri dengan membaca Al-Qur'an. Sekian, barangkali kita lanjutkan dengan forum diskusi.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, membiasakan membaca Al-Qur'an walaupun sedikit ya, ini sangat penting sekali, yang penting istiqomah Ustaz ya. Nah, untuk pendengar bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui ad 0811771051, dan Anda bisa menyaksikan langsung di YouTube-nya RRI Batam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa Pak?
5: Dari Bapak Ren di Pekanbaru.
4: Bapak Ren di Pekanbaru, silakan Bapak Ren.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz ya, kalau Al-Quran itu sebagai candaan, misalnya kan kamu baca Al-Quran, baca Al-Quran, nanti kamu dapat miras, atau Al-Quran itu sebagai tiktokan sumpahan karena ada merasa ditipu, itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah dosa orang seperti itu? Yang kedua, membaca Al-Quran di malam Jumat itu apa pahalanya di dalam ajaran agama Islam? Apa bid'ah, apa wajib atau bagus? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ren dari Pekanbaru nih Pak Ustadz, terkait tentang challenge Al-Quran yang kemarin, membaca Al-Quran dan juga untuk malam Jumat katanya. Silakan Ustadz.
3: Ya, yang pasti Al-Quran bukan untuk candaan. Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memiliki apa? Tempat tersendiri, apalagi itu adalah wahyu Allah. Jadi sangat disayangkan ya ketika dijadikan candaan. Bahkan ya dulu-dulu saya itu pernah mendengarkan ya, memang dia pelawak. Kemudian tapi waktu itu ya masih sudah lama sekali itu, bacaannya tuh dibelok-belokkan dengan cara untuk candaan-candaan. Yang pasti itu sangat bagi orang beriman tuh tidak pantas, paling minimal. Yang pasti kalau menjadikan bacaan Al-Qur'an jadi canda, tentunya ini merupakan sebuah ya dosa ataupun aib bagi kita ya, tidak diperbolehkan untuk itu. Karena Al-Quran, orang ketika perintah di dalam Islam itu membaca Al-Quran itu ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan khusyuk, kemudian ditadaburi ya. Bahkan mohon maaf ya, dicontohkan ketika membaca Al-Quran itu, ketika melewati ayat-ayat surga kita bisa menghayatinya ya. Ketika melewati ayat-ayat neraka, siksa Allah kita, makanya orang-orang yang sudah sampai derajat tertentu ya, seperti imam di Mekah ataupun siapapun ya, ini sebagai contoh saja, itu bisa nangis ketika melewati ayat-ayat yang di situ cerita neraka ya, cerita neraka, karena memang bisa tersapi. Nah, ini sungguh sangat disayangkan ya, ketika Al-Quran dijadikan sebuah candaan, ya, sebuah candaan, ya, candaan bagi kita, bagi manusia. Sungguh ini bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam orang-orang yang beriman, ya. Jadi bahasanya saya bahasa halus, ya, tidak mengecam dan lain-lain itu. Itu yang pertama, ya. Maka ketika baca Al-Quran itu dihayati, ya, dihayati, bahkan perintahnya kan kalau ada orang mendengarkan itu harus ada orang baca Al-Quran itu didengarkan, gitu. Adalah didengarkan. Makanya saya kurang sepakat ketika dalam acara sedang makan-makan kita ngobrol-ngobrol kok dihidupkan ayat Al-Quran. Ini ada kekurang tepatan itu, ya. Ketika ada kita sedang makan-makan diputar ayat Al-Quran sementara kita posisinya sedang ngobrol-ngobrol, padahal perintah Al-Quran itu ketika bacakan Al-Quran fastami'ulahu, maka dengarkan itu. Dengarkan untuk koreksi kita bersama, ya. Koreksi kita bersama. Nah, itu satu. Yang pasti candaan Al-Quran itu bertentangan dengan prinsip Islam, ya. Yang kedua, ya, yang kedua tadi apa Bang Ahyar tadi, yang kedua tadi?
2: Ya, terkait jadi membaca ketika, Al-Quran ataupun Yasin pada malam Jumat, ya, Ustaz.
3: Ya, membaca Al-Quran di malam Jumat, ya. Memang ada beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbicara tentang membaca surah Al-Kahfi. Nah, itu ada juga. Tetapi pada prinsipnya, ya, pada prinsipnya membaca Al-Quran itu semua ayat Al-Quran itu, ya, semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Surat Al-Kahfi punya kelebihan seperti ini, surah Yasin punya kelebihan, dan surah Al-Baqarah punya kelebihan. Jadi memiliki fadilah masing-masing, memiliki fadilahnya. Makanya alhamdulillah sekarang, ya, di majlis taklim ibu-ibu, nah, itu ngajinya juga sudah bergiliran, kadang baca Yasin, kadang baca apa surat yang lain. Jadi artinya kita tidak perlu, ya, mohon maaf, kemarin sempat, ya, pertentangan pendukung surah Al-Kahfi dengan pendukung surah Yasin. Jadi pernah terjadi seperti itu, ya. Jadi pendukung-pendukung yang kemudian di situ berselisih paham. Oh, kalau malam Jumat baik, bacanya ini dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya itu adalah mukjizat. Ya. Adalah mukjizat, ya. Kalau memang ada juga hadis tertentu yang menerangkan kalau pagi membaca surat ini, sore membaca surat ini, ya kan. Silakan saja. Itu sebagai pemantik, ya. Tapi pada prinsipnya seluruh, ya, ayat-ayat Al-Quran, ya, itu memiliki mukjizat. Seluruh ayat Al-Quran kalau dibaca, maka insya Allah di situ akan mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan macam mana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya bagi orang membaca itu akan memberikan sinyal positif, ya, dari sisi kejiwaan, dari sisi pikiran, dari sisi perilaku, dan juga tentunya dari sisi-sisi yang lain. Jadi pada prinsipnya, ya, malam Jumat, ya, itu memang bagian daripada banyak juga kelebihan-kelebihan ketika hari Jumat itu, ya, memiliki ayam, ya kan. Jadi juga memiliki kelebihan. Tetapi di malam-malam yang lain juga jangan diremehkan, gitu loh. Silakan kadang membaca surah Al-Kahfi, silakan. Kadang surah Yasin, silakan. Surah yang lain juga silakan. Ya, jadi alhamdulillah, ya, saya perhatikan di masjid-masjid malam Jumat itu ada kajian tafsir. Ya, jadi tidak ayat tertentu, jadi mulai dari Al-Baqarah sampai terus menerus. Dan itu bagian daripada upaya kita membiasakan diri, hidup kita di bawah naungan Al-Quran. Jadi jawaban saya seperti itu, Bang Ahyar, ya.
2: Baik, terima kasih, kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Bu?
6: Dengan Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
2: Di Sulawesi Tenggara, Bunda Hani, silakan.
6: Ya, terima kasih. Salam kenal, Dinda.
2: Ya, sama-sama.
6: Saya ini penggemarnya, kalau Mutiara Pagi saya keliling monitor.
2: Terima kasih.
6: Tapi alhamdulillah saya bisa tembus lagi di Batam.
2: Baik.
6: Semangat terus, Dinda. Sehat selalu, ya, menjalankan Amin. Aktivitasnya.
2: Silakan
6: pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam sehat, salam semangat, ya, Ustaz. Sehat selalu, bahagia selalu, selamat keluarga, ya, Ustaz. memberikan Amin. Kita ini di kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan kesehatan, Ustaz.
2: Amin.
6: Amin. Ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Ya ini Pak Ustaz, kita ini membaca Al-Quran itu, dan itu kita fokuskan hati dan pikiran kita, Ustaz. Apabila itu kita membaca Al-Quran, tetapi sekarang ini Pak Ustaz, Al-Quran itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang, dilakukan oleh untuk bermaksiat. Bagaimana seperti itu? Ini kan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneladani pelajarannya, apa yang diturunkan dalam agama Islam untuk kita mencari ketakwaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Kita tidak menanggapi apabila ada orang mau bersilaturahim tapi berbahasa syarat. Itu kan Nabi tidak menurunkan seperti itu, mengajarkan umatnya, dan dia mengajarkan juga kepada keluarga dan istrinya apa yang disyariatkan dalam Al-Quran itu ditaati. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Saya ini selalu mendapatkan ujian, tapi alhamdulillah saya bersyukur dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberikan petunjuk untuk menghindari semua itu untuk dunia, dan saya mencari semata-mata ridhonya Allah. Apabila saya meninggal kelak, saya tidak dapat siksaan dari Allah SWT, siksa kubur saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih buat Dinda. Saya minta maaf Dinda.
2: Sama-sama, terima kasih Bunda.
6: Sehat selalu, bahagia buat Pak Ustaz. Terima Amin. Kasih Pak Ustaz. Semangat terus, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi, terima kasih. Silakan Ustaz.
3: Ya, jadi terima kasih Bunda. Ya, doanya untuk kita semua. Pada prinsipnya ini sudah bulan Maulid ya, gitu ya Bang Ahyar.
2: Ya, ya betul, memeriahkan
3: yang sangat mulia. Kemudian Bunda tadi mengatakan bahwa dengan kitab suci Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk ya, petunjuk-petunjuk agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi tunjuk Al-Quran itu. Jadi beliau tadi banyak hal diceritakan ya Bang Ahyar ya. Banyak hal diceritakan bahwasanya tentunya membaca Al-Quran itu bisa memberikan sebuah bimbingan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan dalam berkomunikasi ya Bang Ahyar ya.
2: Betul.
3: Ya, berkomunikasi dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, berarti dicontohkan ada beberapa hal yang tidak baik ya dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengindahkan apa yang sudah diberikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ya, melalui mutiara pagi ini kita ya Bang Ahyar dan semuanya saja, ayah bunda semuanya, bahwa kita beretikat dengan membaca Al-Quran itu kita akan bisa membawa diri kita.

0: orang-orang Islam yang tentunya dianjurkan baca Al-Quran, kemudian juga memberikan pengaruh ataupun di dalam kehidupan kita sehari. Saya kira itu, Bang Ayat.
1: Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya untuk Bunda kita tadi juga. Kita bacakan dulu satu WA melalui 0811-778-1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni di Meranti. Selamat pagi Ustadz. Saya ingin bertanya bagaimana Ustadz, sekarang Al-Quran kan banyak bahasa Indonesianya. Apakah juga ada kelebihan dan kekurangan kalau kita membaca dengan tulisan Latinnya tapi tidak dengan Arab, ini bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih.
0: Ya. Kita lihat memang beberapa terbitan itu ditulis dalam bahasa Indonesianya. Itu saya kira juga boleh-boleh saja ya, tetapi kita terus berupaya untuk memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri ya. Karena terkadang kalau kita tidak mengerti apa namanya transliterasinya, kita bisa menjadi salah di situ kan. Tetapi itu sebagai sarana belajar itu boleh ya. Toh kita niatnya untuk apa namanya beribadah, apalagi kalau saya lihat nih mungkin ibu ini ya sering ikut taklim yang di situ baca Al-Quran bareng-bareng, ya kan?
1: Yeah.
0: Nah, kalau konteksnya itu ya baca Quran bareng-bareng ya sambil mendengarkan kawannya, kemudian sambil mendengarkan pembimbingnya, ustadznya atau ustazahnya, ya. Sekadar untuk apa awal silahkan ya, awal silahkan. Jadi itu dalam konteks belajar, tetapi juga kita harus berupaya ya memperbaiki bacaan kita. Jadi bagaimana kedepannya kita bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran langsung ya. Karena khawatir kalau kita terus-menerus dengan bahasa Indonesia itu ya beberapa ejaan itu akan salah baca kita. Ya, tapi itu sebagai cara belajar tidak ada problem ya. Tapi teruslah belajar karena banyak kok sekarang ini ibu-ibu lansia, ibu-ibu yang sudah berumur, siapapun kita itu atau siapapun itu belajar Al-Quran tidak malu dia mengundang seorang guru ya. Bahkan kadang privat anaknya dengan orang tuanya. Jadi itu dalam rangka belajar silahkan, tetapi harus terus diperbaiki ya, diperbaiki dengan kedepannya juga harus menggunakan kalau bisa dengan bahasa Al-Quran langsung. Ya, tapi tidak ada larangan dengan bacaan ejaan Indonesia, tetapi dalam konteksnya belajar. Dalam konteksnya belajar. Insya Allah juga mendapatkan pahala karena niat kita baik, niat kita ingin memperbaiki diri. Ya, tapi pelan tapi pasti ya. Jangan pantang menyerah ya. Pelan-pelan ya, carilah ustadz ataupun guru setiap Jumat sekali di Majelis Taklim kita untuk apa? Untuk belajar Tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya kira gitu, Bang Ayat.
1: Baik, Ustadz Siono, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Apa yang disampaikan terakhir ini terkait membiasakan membaca Al-Quran pagi hari ini? Silakan, Ustadz.
0: Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita yang sama-sama kita yakini akan kemukjizatannya, dan itu membacanya sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salah satu upaya agar hidup kita ini ternaungi dengan Al-Quran, membuat hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan tentunya berbagai kebaikan datang dari kita, mari kita biasakan dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, seberapapun ayat. Ya, kalau dapat 100 ayat, Alhamdulillah. 10 ayat silahkan, 1 ayat silahkan. Tapi masa iya sih dalam satu hari tak bisa sempat membaca Al-Quran. Itu saya kira itu, Bang Ayat.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Pada pagi hari ini, istilahnya walaupun kita sedikit membaca Al-Quran, tapi konsisten, itu lebih baik daripada membaca langsung, tapi berhenti ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ini menjadi diri kita istiqomah di setiap harinya. Dengan demikian, tuntas sudah kebersamaan kita di program Mutiara Pagi, berjaringan pada edisi hari ini, untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, Mejan tersebut adalah Mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya Mejan yang masih dimiliki oleh lembuh atau marga, menunjukkan bahwa Mejan di Tanah Papak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Papak. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara. Pagi hari ini Abang Nandaka mengawali aktivitas saya bersiaran ya. Saya hadirkan informasi dari rri.co.id tentang galeri budaya di rest area kilometer 99 ya. Di kilometer 99 ada yang unik ya Bang Nandaka, yang Anda ingin istirahat sejenak begitu ya, tapi juga ingin mengetahui bagaimana tentang keragaman budaya Sumatera Utara. Nah, Anda boleh melipir ke kilometer 99 tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau ke tepat ya. Di rest area kilometer ini Abang Dedaka menghadirkan ruang edukasi bagi pengguna jalan untuk mengenalkan keberagaman budaya Sumatera Utara ya Abang Dedaka. Dan tentunya ini adalah bagian dari inovasi PT Hutama Marga Waskita dalam mengintegrasikan unsur budaya dan kearifan lokal ke dalam pelayanan di rest area. Konsep tersebut juga mengantarkan tip kilometer 99 meraih rekor MURI sebagai tempat istirahat dan pelayanan jalan tol pertama yang memiliki galeri budaya, begitu Bang Nandaka. Coba kalau rest areanya ditambah juga dengan penginapan misalnya. Jadi istirahat, benar-benar istirahat ya Bang Nandaka. Tapi kayaknya udah ada ya. Karena memang didesain untuk supaya istirahat dulu begitu Bang Nandaka. Atau misalnya Anda yang ingin belanja itu makanan ya, atau nongkrong sejenak dulu di kafe-kafe. Kayaknya di Medan atau Sumatera Utara ini sudah banyak kemajuan ya Bang Nandaka. Nah, begitupun di kilometer 99 ya. Bagi saya sih mungkin karena saya juga suka tentang budaya-budaya masa lalu gitu Bang. Ini juga menjadi bagian pembelajaran kita ya, supaya lebih mengenal lagi Sumatera Utara gitu.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung. Namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

0: tadi lagunya salah satu single dari artis Kota Medan ya, Bang Roy Purba. Awas ada pelakor, awas ada pebinor. Pelor. Kalau saya pelornya nempel molor ya. Sekali nempel molor gitu Bang Naka. Baik, informasi kali ini tadi ada kok, jadi gak ada ini. Aduh, udah disiapkan nih. Oh ada nih, masih dari rri.co.id ya Bang Danaka ya, oleh Maulina Hanum Huta Suhut ya. Oh, teman saya. Jadi musik Melayu nih Bang Danaka ternyata patut untuk dikembangkan ya, bahkan dilestarikan. Ini disampaikan oleh seorang komposer, terus juga violis ya, dan dosen etnomusikologi Tengku Rio Rizkan b.mus.ed.msn. Wah panjang ya gelarnya. Menjadi narasumber dalam program Nusa Melayu Pro 4. Tuh, jadi Bang Rio ini memang seorang pelestari musik Melayu ya. Terus juga beliau mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan mempertahankan bentuk yang sudah ada. Musik Melayu perlu diterus dimainkan, dipelajari, diwariskan, dan dikembangkan agar tetap memiliki ruang di tengah perkembangan musik saat ini. Dan ia menilai perkembangan ini bukan berarti meninggalkan tradisi, justru inovasi untuk menjadi salah satu cara agar musik Melayu tetap relevan dan dikenal oleh generasi muda.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Kembali selamat pagi Abang dan Kakak, di kesempatan hari ini masih di Pesona Budaya Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan hadirkan wisata religi yang ada di Kota Medan. Kota Medan memiliki masyarakat yang beragam akan suku dan agama. Nah, meskipun masyarakat Kota Medan tentunya memiliki beragam agama, namun tetap saling menghargai satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari beragam wisata religi seperti rumah ibadah yang ada yang sudah berusia ratusan tahun menjadi simbol berbagai agama di Kota Medan. Jika sedang berada di Kota Medan, Anda bisa berwisata religi ke rumah ibadah tersebut. Berikut ada beberapa tempat atau wisata religi tertua yang ada di Kota Medan, bahkan ada yang sudah berusia ratusan tahun. Di antaranya adalah Masjid Raya Al-Masun. Wisata religi pertama ada dari agama Islam. Masjid ini bernama Masjid Raya Al-Masun yang terletak di Jalan Sisingamangaraja. Masyarakat Kota Medan biasa menyebut masjid ini dengan nama Masjid Raya. Masjid ini merupakan jejak dari kekuasaan Kesultanan Melayu Delhi kala itu. Masjid Raya Al-Masun dibangun pada tahun 1906 hingga 1909. Kala itu dibangun saat kepemimpinan Sultan Ma'mun Al-Rashid. Masjid yang berdiri megah ini dibangun dengan menggunakan gaya arsitektur dari Timur Tengah, Spanyol, dan India. Hingga kini, masjid ini selalu menjadi daya tarik wisatawan untuk dikunjungi. Para wisatawan lokal maupun asing akan kerap terlihat di Masjid Raya Al-Masun, dan masjid ini termasuk salah satu cagar budaya yang ada di Kota Medan. Ketika memasuki bulan Ramadan, masjid ini memiliki tradisi yang unik, yaitu menyediakan bubur pedas Melayu untuk menu berbuka puasa. Anda bisa memasuki masjid ini setiap hari jika sedang berada di Kota Medan. Berikutnya wisata religi yang kedua, yaitu Gereja Katedral Medan. Gereja ini berada di Jalan Pemuda, dan dahulu pada tahun 1879, rumah ibadah Katolik ini hanya berbentuk gubuk yang beratap ijuk dan daun rumbia saja. Karena pemeluk agama Katolik kian berkembang, maka gereja tersebut dibangun lebih besar lagi dan tentunya layak untuk digunakan. Hal tersebut bertujuan supaya umat Katolik bisa beribadah dengan baik. Pembangunan gereja dengan perluasan area agar lebih besar dimulai pada tahun 1928. Hingga saat ini, desain gereja tersebut tidak banyak berubah dari awal pembangunannya yang dibangun oleh seorang arsitektur asal Belanda, yaitu Han Groenewegen. Yang ketiga adalah Kuil Sri Mariaman. Kuil Sri Mariaman ini merupakan tempat ibadah umat Hindu yang ada di Kota Medan. Kuil ini merupakan kuil tertua dari beberapa kuil yang ada di Kota Medan, berlokasi

umat Hindu yang ada di kota Medan. Tempat wisata religi berikutnya yaitu Gereja Immanuel. Gereja Immanuel berada di Jalan Diponegoro, Kota Medan. Nama lengkap dari gereja ini yaitu Gereja Protestan Indonesia Barat atau GPIB Immanuel. Tempat ibadah ini bisa menjadi salah satu wisata religi di Kota Medan. Sebab bangunan ini dibangun pada tahun 1921 dan masuk dalam bangunan tua di Kota Medan. Sejak kedudukan Belanda, gereja ini dipergunakan untuk orang-orang Belanda dan Indonesia Timur beribadah. Pada bangunan ini ada sebuah menara gereja beserta jam dan sebuah lonceng. Gereja tertua ini juga sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Hal ini semakin menarik untuk dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikutnya wisata religi di Kota Medan ada Wihara Siu Sankeng. Wihara Siu Sankeng ini merupakan wihara tertua di Kota Medan. Wihara Siu Sankeng dibangun pada tahun 1890 yang berada di Jalan Yosudarso, Kota Medan. Saat pembangunan wihara ini, Saudagar Chong Afi juga turut andil. Tempat ibadah umat Buddha ini juga berdekatan dengan salah satu masjid tertua di Kota Medan, yaitu Masjid Al-Osmani di Kecamatan Medan Labuhan. Dan terakhir wisata religi Kota Medan, Anda bisa mengunjungi Masjid Al-Osmani. Masjid ini berdekatan dengan Wihara Siu Sankeng yang terletak di kawasan Medan Labuhan. Dan masjid ini berwarna kuning emas, dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7 yakni Sultan Osman Perkasa Alam. Masjid ini sudah berusia ratusan tahun dan berdampingan dengan Wihara Siu Sankeng. Hal itu membuktikan bahwa keragaman umat beribadah di Kota Medan sangat erat. Pada kawasan masjid ini, pengunjung tidak hanya bisa berwisata religi ataupun melihat masjid tertua di Kota Medan, pengunjung juga bisa melihat makam Raja-Raja Delhi, seperti Tuanku Panglima Pasutan atau Raja Delhi ke-4, berikutnya Tuanku Panglima Gandhar Wahid, Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam merupakan Raja Delhi ke-6, dan Sultan Usman Perkasa Alam, serta Sultan Mahmud Perkasa Alam.

0: Ya, lagu dari grupnya Apache 13 ya Bang Danaka, Wisata Wisata Religi. Tak untung ya Bang Danaka. Baik, untuk Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, kita hadirkan informasi berikutnya, yaitu hari ini dalam sejarah ya. Selama 1 jam kita akan hadirkan untuk Anda mengenai momen spesial untuk di tanggal ini ya Bang Danaka. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berikutnya.